0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
2: Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para eks penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

0: pagi anak-anak.
1: Pagi.
0: Perkenalkan, hari ini ada temannya yang baru, namanya Ciara. Silakan perkenalkan.

pelajaran hari ini, keluarkan semuanya. Leris, buku kamu di mana?

Radio Suara Jombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar joget neng kono.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
2: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi dari artikel yang diberitakan oleh media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM Pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan.

0: manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Dening dalu meniki kening para kanca-kanca perkara asri is masuk saking sragen boten kanthi anyugaken kanthi irung kondang betelanggam menika kanthi tayub ayi khususipun rok menika sampeyan jumawis monggo menika katampi orek-orek dening menika irama tayub ing sak mangke kanthi lumantar suwanten dia ayu pujiatun konjuk janipun para miyarsa sugeng midhangetaken semoga

0: Sebanun dari kanjuk dari pun berbiasa, kanti orek-orek sampai mendumantar, sebentar dia ayu pujatul, di kota sepenyaringan bang dipur saking perkonco, mekar asri es masuk saking seragen, kanti asing guyung, GNS.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Musim hujan, waspada, demam berdarah.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Yakin tetap mau fogging?
5: Wah.
4: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
5: Wah.
4: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
5: Oh no.
0: Kincana.
4: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah dan murah, juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: yang lagi viral. Apa, siapa, dan bagaimana itu? Selalu saja ada kejutan di Pojok Tamu, sebuah sajian dialog interaktif yang dikemas secara santai dan menarik, mengupas tuntas sisi terdalam dari sosok yang dihadirkan. Simak program talkshow interaktif Pojok Tamu setiap hari Kamis jam 12 sampai dengan 1 siang, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Cegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi. Oke.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh

kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut Anda hari ini Mitra masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul

0: 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
2: Radio Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gitu.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin, kullahu yo sekabiane amrohu, ikulah khairun yaktine bagus. Walaisa lan ora ono apa dalika mengkono-mengkono khair, ikuli ahadin kedue wong suwiji, illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara, in asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga, syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan, sabara mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, urusan-urusane wong mukmin iku anjene gumunno. Jadi urusan apa kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa ae dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggane wong mukmin. Artinya nopo bapak ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye piye, in asabathu sarra'u syakara, kapan dekne bungah iso syukur. Lah syukur niku apik. Wa in asobathu dharra usabara, kapan dikne susah sabar. Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu, kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah ya susah. Nggih. Jadi satu saat ya ana bungae, satu saat ya ana susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah kuwi sruwegep le ibadah. Wah, sruwegep jamaah, sruwegep istighosah, sruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah mutlak wis sak wernane salat sunah dilakoni kabeh. Soale lagi susah. Wonten. Nggih. Tapi kok wayahe bungah, blarah. Lah niki berarti api e wayahe susah, tapi nek bungah ora apik. Lah nek wong mukmin mboten ngoten Bapak Ibu. Wayahe bungah ya apik. Wayahe susah ya apik. Mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Ngoten. Lah nek ora patek mukmin kan niku mau nek wayahe susah sruwegep. Nggih tanggal tuwek wonten ning wah salat duha sampai 12 rakaat. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7, soalnya tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis belas ketepas. Sedada waqiah dada duhane nggih dadalan iki. Berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kang nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampe wonten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan niku cara wong ngarani apik wiridan to, Pak. Nggih, wong wiridan dikire kaya iya oh, hebat to. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap, mangan pentol, mangan cilok, mangan ala sing basa ngoten-ngoten niku, Bu. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. Awake dhewe sawangane gagah kaya ngene nek ora mangan ya loyo, nek ora mangan ra iso apa-apa. Awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi elinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah, mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya seje tingkatane oh Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan, senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau

nang ana sing kalah ngoten. Usum pil-pil ngoten niki, ana pilpres, ana pilek, ana pilkada, ana pil apa neh ngoten niku. Nggih santai mawon, apik ae. Ngoten. Bah sapa engko sing dadi ngoten. Ora masalah. Ngoten tenang mawon, kabeh urusan niku dadi apik. Lah jajal ora patek mukmin. Wah isine kuwatir tok. Wah iki golek sampe calonku kalah terus piye negarane iki? Ayo ajur iki. Loh. Lah sapa sing arepe ngejur negara iki? Lah niku wong ora patek mukmin ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapa ae presidene ora masalah. Ngoten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin nak pawetan tengan. Wah wis ngomelek-ngelek kono, ngomelek-ngelek kene, komentar ngono, komentar ngene, santai mawon. Wonten nggih. Dadi wong kabeh ku ndek kono lho wis enek tulisane, sapa engko sing dadi wis enek tulisane. Wonten dadi awake dhewe ora usah pawetan tengan apa meneh sampe direwangi gegeran, direwangi tukaran gara-gara masalah pilihan ngoten tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga nek ketemu neng-nengan tibae malah kalah sisan ya, tambah mumet ndase kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga tibae sing ngepek kursine sing ndek kono lha oleh apa lek wong mukmin santai Bapak Ibu itu nggih. Mergo kabeh urusan niku dadi apik. Ngoten. Duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petendengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masa apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin niku kabeh apik kok, Pak. Dilereni jabatane ya apik. Ngoten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Ngoten. Jabatannya diperetel apik. Nggih, mboten enten sing elek. Ngoten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa? Dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, iku takdire ngono, wis piye neh ngotot kaya apa? Nek ora jatahe breset, lho ngoten mawon. Nek wong mukmin ngoten semeleh kok Bapak Ibu, ora atik pawetenengan. Nggih. Lah sing garai niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih pawetenengan ngoten niku sampe direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam. Ngoten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kabeh urusan. Nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya iso dadi apik. Masih yo dicelowatu bendina karo bojone. Ngoten niku ya apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina men dicelatu ae apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku, Pak. Wah, niki jan top multi talenta, luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten iki nglumpuk dadi siji. Wis ganteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih.
Kadang ganteng tapi ora patek alim, kan angel ngoten niku ngelum.

0: Pokno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balqi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerumwewet sisan, nyelowatuan sisan. Bayo wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Heeh. Lah iki ora e, elek atik cerumwewet nyelatuan sisan. Bayo wis wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji, kancane mondok, ketemu ya tetep guyon, wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojloki, yeyi bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek. Masau. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek, kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benah, gak ngono cah. Sabarku oleh ku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku oleh ku nrimo bojoku sing cerewet, sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balqi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokahe dicelatu niku mau. Makane apik dicelatu ndadekno dadi wali Bapak Ibu. Makane jenengan lek kepengin dadi wali, syaraté bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewetik metitik kandhan-kandhanane mendeli. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Lho ngoten. Lho anak mbewetik kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikai anak sing redok mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Wonten. Dadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon ku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten iki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten niki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pawetentengan mboten usah atik gitu, direwangi lok-lokan, direwangi ngelek-ngelek kono, direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon. Nggih, engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon wis muga-muga engko sing dadi sing terbaik ngoten. Nggih ngene niku pun dipilih kali Gusti Allah engko sing dadi sapa muga-muga amanah manfaat maslahah kanggo umah pun ngoten mawon wis ora atik-atik petuwen tengan bareng. Ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi gawe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian barang. Ngaten nggih. Mun ajibtu. Ajibtu gumun sapa aku? Aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha saktemene Allah Ta'ala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah lahu marang mukmin qadaan ing putusan illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane, pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfudz ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahnya niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Jadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih yo mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lo ini kok apik? Wancane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik to Bapak Ibu? Lah Nabi Yusuf nih kok mlebu penjara Bapak Ibu? Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Jadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makanya Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah nengko, niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa baraka alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mau ngono tok lagi bingung na wong lagi karepe piye. Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa barokah alaika muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Wonten. Wong rumah tangga niku ki pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tuwa enak, tanggal tuwa ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tuwa iki ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Jadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain ini khair ini. Makanya apapun putusannya Gusti Allah niku, kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yo toh zahire niku pancene ora enak, tapi ora enake dadi enak apik kados wau niku. Imam Syaqiq Al-Balqi niku dicelowatu terus karo bojone kan gak enak. Tapi ternyata apik mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten. Mergo sabar. Jadi tidak ada satupun keputusannya Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek. Semuanya menjadi baik. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin ini sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu ancene rata-rata wong niku nggih dikei enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah nggih niku luwe apik dikei ora enak mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah tapi nek dikei enak sing akeh lali wonten mangane kadang-kadang wong ku dikei enak terus nggih kok malah gak eling karo Gusti Allah lah dikei sing ora enak, bareng ora enak terus lagi iso eling. Dikei awak semuwehat niku tambah lali blakraan teko ndi-ndi. Lah dikei lara lagi iso eling. Nonton, bareng lara iki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah ora astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikei sing ora enak. Yo nek wayahe enak ilingo. Lah sing garane nek wayahe enak ora iling niku napa? Nah, makane terus digeki ora enak, gawe ngelingno. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Dadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali digeki ora enak. Ngoten ben tambah eling nanggone Gusti Allah. Jadi ini podo kali hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Diputus dari pejabat yo apik, diputus dari penguasa yo apik, diputus dari wong biasa yo apik, dari konglomerat yo apik, dari wong melarat yo apik, dari napa mawon kabeh apik. Ngoten kanggone wong mukmin. Nggih, mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik.
1: Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mukmini. Ajibtu gumun sapa aku lil mukmini marang wong mukmin. Wajazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara. Ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fis sukmi ing dalem lara. Ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna enjen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla rawahu at-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'mini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun niki masih membahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi podo-podo loro Tapi nek sing lara wong mukmin, Pak. Ngersulane niku gumunna nang ngene Kanjeng Nabi. Lah nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora? Lah ngersulane yo napa, Pak? Lah niki. Walau ya'lamu malahu fis-sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepiro ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Walah ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Ngoten. Wis angel golek wong enten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih wong diparingi lara panas sedina khumma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu yukaffiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ae ora sabar misuh-misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. Tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai di ibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepiro ganjarane wong sing lara niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Dan, tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah ngonten milih sing niku mawon dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak ngonten Bapak Ibu nggih bener wong lara niku ganjarane gedhe ngonten tapi je enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe ya napa ya sehat eman paan makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat iso manfaat iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa isine gelo. Ngoten, ape balik sehat maneh ora iso. Anjane kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone kaya sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha lebian sehat belarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi gunakno waktu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat belarah lah niki gak bahaya ta niki. Nah niki sing bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Wong niku lagi eroh, betapa besarnya arti masa muda itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat ku nek wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno. Mumpung ejek nom. Wonten sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit e. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabetes, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Wonten. Nek durung ngrasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagek percaya. Ya ape bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Ngonten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Ngonten, dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin niki tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Ngoten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Ngoten. Mergo nggih niku wau. Nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Ngoten. Sabar niku ora kok terus ora gelo belas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah belas. Ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soalnya enek wong susah niku wis ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku nggih dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian. Mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Apa meneh kok awake dhewe. Wong Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah. Ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan. Ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin susah ya niku wong ngerusak akhire. Nggih dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten nggih tetep susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuti, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan

0: pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO IDJO atau aplikasi informasi Dalan Jombang. Caranya mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Utara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Bang FM, saya Ubay Dila, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Kresno. Ulo Bibi.
1: Balatewa.
0: Ulo Bibi.
1: Puntadewa.
0: Kula Kanjeng Ibu.
1: Werkudara.
0: Apa ibuku?
1: Kembar.
0: Wonten pundi kowe ngadau? Wonten dawuh, Ibu.
1: Nini Subutro. Opo Bibi bakal dosa gedhe yen wis ana sawijining pandega pangayoman ngutap kang ora nyata kalawan kahanan kang sak temene kaya dene kang wis padha nate dikabarake yen to anakku Karno gugur ana madyaning Baratayuda kabar mau tinemune kabeh goro aja sok ngucap kang ora nyata aja sok muni kang ora cetha aja waton guneman nanging gunemana kang nganggo waton nyatane kurang luwih nalika ing wingi tabuh 5 sore wantine jroning aku kadhar ana sak jabaning Taman Wirata aku ketemu Kadang Mukarno numpak rata isih ngerasuk ke Prabon Pak Sawang mesem sedilo-sedilo nyembah marang aku nganti kelakon mudun songko kreto tak rangkul gulune Pak Arasi tak lus-lus remane nganti kewetu pitakon kukulo kowe ono ngendi kok suwe ora ketemu kalawan pun ibu piye kabare ngawongga lan mantuku Surti kanthi apa dine kabeh kula wangsa karena nyaketi nyembah dedengkulku mesam-mesam sedilos dilanjawil tanganku karena ngucap cetha welo-welo yen jroning karena ora katon lan ora ketemu kalawan aku karena sinengker dening Bathara Surya urip ana ing kadewatan lan isih bagas kewarasan mung pratela yen to Karno wis dadi dudu dalaran kabar ingkang sumebar kang tinemune kabeh goro anakku Karno dikabarake sedo wekasan mantuku Surti kanthi apabila pati obong nganti wuh nggonku bakal minangkani Karno tak rere Karno tak arimok supaya ngumpul Pandhawa kang saknyatane Kurawa wis padha sirna. Nanging karena kula marakake sawangen sapa kang semandeng ing aku iki anakku Karna isih urip nger.
0: Dedam-dedam saklimah panono kang samya nyabawa kaperbawan sungkawaning penggalih Dewi Kunti. Ing nganggung katingalan katawi namung citranipun sawargi Narendra Ngawangga Prabu Karna kang inguni saknyatane wis gugur ana madyaning payudan. Ora jeneng moka yen to Dewi Kunti anggung andaleming ngetumang kaya tandrane wong kang nandhang ngeleng kang ngalangan. Sapa wonge bisa nglakoni ilangan anak lanang aneng anung ingin tetilo cinadhangake minangka sesuling Sudarma tumraping Pandhawa Palandhini. Labete nyana tepi wajib maningur panake Duraga pejah kasuhaya kablasah lebah ana madyaning Panca Bakah. Nalika raga Smampirata mestaka kumlundhenging pratala Dewi Kunti bebasan raose kaya dene wis mati jroning urip tan bisa ngucap tan bangkitan dulu sakedhap sakedhap temenggo ngakoso semerpeting panon dawah kalenggak plak kapi doro dadi royongan mila saingga purnaning Barata Yudhanggung kengetan katon kami katon mring citraning Prabu Karna kang wis sanyata sirna madyaning Barata Yudha Pandhawa ingkang sekawan anggung anyaket unggahing ing ibu Dewi Kunti kalebet ya para Subadra kemangkono wiya sing pangandika Narendra Drawati bibi bibi

Bibi. Lenggang putreng mandura ingkang tansah sumanding patuko. Mengapa ingin patuko dawaken datang para putra kalebet datang kula menika wau estonipun alat dikirang pertitis. Surausipun patuko Bibi Maiben kalian kawontenan ingkang nyoto. Sehingga kawias pengetikanipun Kanjeng Bibi Kunti pilih. Ngantiko kadang kule ngawongga makse sugeng. Amargi tumlawunge ngraos. Miwangin patuko tansah menggalih. Dateng adik kula pun karno. Mboten saged pisah. Wonten ing raos pangraos paduka mila lajeng katingal niglo katingal niglo suraosipun kembleng ing raos menika mujudaken satunggiling wawasan ingkang saged nemtokaken tumraping raosipun Kanjeng Bibi piyambak. Dini bab angin patuko lam-lamen miwah rumaos sumanding kalian swargi adiku lopun karno menikom boten lomo boka ing atasipun ngagesang ketalan putra sinten ingkang kiyat anglampai nanging kabar ngamupus dateng papas den ingkang akarya jagat bilih sayektosipun putra patuko adiku lengawongko menikom sampun gugur pengawakku sumo bongso ingkang dados kekembangan.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Nadyan Radi Rungsit pangandikan muka Prabu nanging kula sakadang sampun saged nampi. Sakmangke upami atara menika ngalih satunggaling perkawis sanes kados dene. Angacarani menika lingganipun napa? Ayo atar ngono. Wah, iya, menika kelintu. Lingganipun ya atara namung rene dereng limrah. Menika mesti kemawon dipun lepataken. Menika sakmangke kula amiwiti matur mugi-mugi perkawis menika dipun lelih dhateng atara sanesipun magepokan kalian sungkawaning penggalihipun Kanjeng Bibi Kunti wau sampun radi enteng sakmangke gentos ngrembak menapa sebabipun dene Kanjeng Eyang Sibagindo Maharaja Prabu Mangsapati namung kendelan kene dereng kepareng ngangunan ndika

0: No pongo tonto, cuesta el cachivo pato. Pipi, y digo un pi, no pongo el cachivo. Katuluran pengendikanipun Kanjeng Eyang Sri Baginda Maraja Prabu Mangsapati. Anggenipun sampun kepareng marintahaken dhateng Pandhawa kedah sumunten doyong ing negari Ngastina. Nanging sawetawis ingkang dados wadha salebeting manah mboten sami kedah namung dinten menika Pandhawa dereng sanggep Margi Putra Paduka Kadangkul pun Arjuna mboten ketingal sowan. Apa yen pamit ing ngarsa Paduka Dadi Kunti? Wiwit purnaning para payudha nganti kelungguhan iki. Aku turung kepranggil kalawan ati Arjuna Badra. Pokal kang Prabu. Kowe dipamit iki. Bejo temen awak kucing ngadimu pengelan Arjuna lunga kok pamitan bojo ora to ora boleh sini ora ngono wae kok dadak bejo temen nyari Prabu Punta Dewa mekaten ugi kula nggih mboten kok Prabu to iya to
1: aku kora
0: kok Prabu.
1: Loh, lalu kesempat jadi Prabu Dukun ya?
0: Ini paling jauh tau, mboten apa orang atau mau?
1: Orang loh!
0: Alam alasannya, ledak ini banyak yang tak fitnahi gue.
1: Berjad bisa diri ini pada tayu dongan di pada tayu dongan di pada tayu dongan di pada tayu dongan orang ketika gue. Sintai sabar dia boh.
0: Makin gitu, orang nutuhnya gampang gue kok. Pendamelan nutuh sama ibang ini kok satu galeng pakaian ini gampil, gampil, ngak, gampil. Mulai di celo mengatakan sak mangke sinten kok Prabu kedah madosi kesaing Arjuna
1: ya orang ana liya kang tak dipati kudu golek ya Arjuna kudu ngomong siadi
0: sinten menika menawi piyambak kula mboten sagah
1: apa sing patut dadi rawane siadi
0: kok dawa piye
1: aku kudu maksa katentar maning Prabu Wirata.
0: Kau Prabu kok jelekaken?
1: Wih, ojo.
0: Kok ben sagah sampun ngopo?
1: Ya ana kesaguhan nanging ana sawiji-wiji kang aku kepengin ketemu kalawan Kanjeng Eyang Mantu entari.
0: Aku ndelok yo takan pancen sak temene sing tak enteni ucapmu kok wong ayu. Coba magepokan karo lakone Janaka kuwi kuwi sambung rembug apa ora lah kok tenan kok syukur yen ngono upamane wong ngedoloke panas saka kendeng mau aku ngenani lesane rak ngono to omong ngono yo sak mestine sapa kang gelem pisah karo rasa kesengseman ayo kala-kala pisah ra dadi ngopo wis padha ngira ketemu meneh aja sama kok dadi kepiye kok.

0: kundur yoga kan melu. Iya kundur kakang.
1: Iku abah aku lho.
0: Nipir apa? Ora mesti.
1: Ayo munggah gunung.
0: Arepamu rak bisa mabur. Bebalen berapa ya balik apa bisa mabur. Dan melaku aduh ora wegah watong semanding kalawan kang dadi seng semengati sarung jagung rasane kadotan tersno kakang.
1: Hahaha gak salah yukur ya ini jeneng wanita sejati lah yang menunggu dan ini ono kakung yang suara ketemu ya kutu wajib prihatin di sana ketemu. Bayimu ya tak ulang ngelengu nuning, bayimu ya tak temennya kata sani marang aku ya gumantung uang bodo uang, kok sajaknya mau kawi bawan nih, sani kawi bawan ngelengu hitung, hitung lagi ngelengu kan jadi yang Prabu, gue yang pamit yang, soalnya yang pengesu iya iya, butuh Prabu, gak sepuh pun, ngomong-ngomong pengesuti santiku hayu hayu rahayu nisko kanjeng bibi kuon yang pamit aku kepengen jalimu kutus gandeng kalawan Arjuna kalau Prabu kuon yang pamit ojo nganti mengkuk sulping surya karena kau kudus tak gandeng loro pun kakang gak pamit yo mangkato lu kok tanpa pamit dia apa-apa. Orang jamak lu merawat ku dorong mengesoni kesno yang perlu rada di ngopo jenengi kegabah kuy wis wis ngundak suloyo meneh wis mangkat to mangkat to nyari Prabu pun tadi wo
0: semangki pun kakang kelingelan
1: tadi itu munten gak akan pakar yang menikok
0: iya koko Prabu
1: sembah kulon derek paduko bodro pamitono
0: kanjeng yang Sri Baginda aku nyuwun pamit
1: ya ya bodro tak sangoni rajo
0: pipi kunti aku njaluk pamit ya nini rajo aku bangun dedalan sinuwun pun toti aku njaluk pamit
1: ya Raden Ayu ndelok akhir rajo
0: koko Prabu Penemban Mandura aku njaluk pamit
1: ya kakang ngidutno ya awas jenis ada apa-apa, gue tak sengani ya
0: kok Prabu, kalau mana sampai ngeluluh diri loh, jadi khawatir ke apa-apa
1: ya, munggu-munggu tenan
0: Raden Merkudur, aku njaluk pamit
1: ya, Raden Ayu, dan akhir-akhir

Ini yang tandaan tanganku tengen ini. Aduh, pengen dadaku ora sudo turu. Mas pemate yang gopo panggulan pepundakmu pone yang kundurno ana jroning satloyo ya boleh kakangku beli mongso borong bubaring persoalan ya Yayi Prabu Kuntadewa wonten pundi kowe ngadawu Lalu sesarengan sami kami bayangkari jengkaripun kanjeng yang seribat Indowo Rojo Prabu Mangsapati ih po Prabu monggo kulo dherekaken lain kono temau bubarkan persoalan lampai kang samnya mundur sangkeng persoalan hagoncang seseretan

ingkang mapaning sasana mayang arum Raja Putri Wirata randane sang Abimanyu ing asile Dewi Utari Yodhyah Retno Utari senajan sak nyatane wis aradi lalu yuswa nang mlebet saking kulino olah ngasutapan marsit ingreh kesarasan ini dining sang hiwang narado pinaringan wahyu awet nom bibi paraan yento ginarwo dining sang Abimanyu dersak nyatane Raden Abimanyu kapernah mayahipun nanging yen pawis sadadal lenggah nganti ora bisa dibedakake endi kang luwih tuwa endi kang luwih enom wis pantes sarta trep yang toh dadi garwaning satrio muda tumaruna para dini mangke yautari tolong pasemone mandelong dadane menduluk padarane karono nedeng hanggar bini lungkap tipung kondro etanging kalenggahan mangke oleng tentaluan gung sedakep kangasto karo nenget hitaning kang roko mesti kengerat Raden Abimanyu kang naliko semono gugur ono juning ponto bakas samadyaning Barata Yudha Jaya Pinangun mila perhatian gung anak kecil ngawangnya nyenyelimur mulih turun penggalih kang nandang kasungkawan

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Wong ayu mersing minggir
1: apa mak
0: Gusti Raden Ayu Tari elengku wis pitung sasi nggone mbobret
1: apa kuwi
0: yen tembunge basa metengnya wongir
1: wooo oh. Wong garbini kok yang bobrot bobrot tapi ya
0: ini kok rina wengi mumbuwo neneng meneh yang tekolong gane sungkowo ku yowis lumrah sopo wong betah ngerasa aki pisah dan guru laki gak ditinggal situ do kukur nama jalan yang broto meger
1: ya tau ya
0: perang gede wil ngar
1: oh yang broto yuda broto meger
0: ningin wis dipupus lan dipetung yang ngar ya wong sedane Raden Dinamo kuwi ya
1: sapa kuwi
0: putrane Ndara Arjuna biyen
1: Raden Bimanyu kok Dinamo
0: kuwi sedo kang luhur jalaran sedane Senopati kang bebila bebener ning yo kepiye meneh aku yo lang luputke upama Raden Ayu Tari rina wengi tansah sungkana sakjroning penggal
1: e ya apa we
0: susah e apa tembunge kawin
1: sungkana ora bojoku tembunge kawin sungkara
0: sungkawa kok sungkara kaya ngaku bojo itu dasar ngopo
1: lho lah kepuyo itu katesanan kunyang bojo perlu dipamer deh lagi wae tak tukok ke kaos ya ngopo
0: iya iya banjir kalau sungkawan yang penggali Raden Ayu Tari mau bisane rada ngurangi kesusahane nganggo dasar apa
1: pemerintah unawar juga jaipong kok
0: nanti awakmu gedene semono apa prigel lho kepiye to wong
1: wong kon nggonku ki mban ora wis tak
0: apa kowe ya tau
1: woh kepiye to pagelaran-pagelaran ini aku jadi inti paraga mana ngeri aku wes orang Swedia ditanggap yang kantoran aku orang ngeri aku juga mban saya ngendangi bojoku wes ngona tengah wengi aku ganti kendang bojoku tambahan ngetak ugleng kalau ibu
0: tenan apa piye?
1: Tenan
0: apa wong lemu ki prigel
1: lho kepiye tangane bojoku wedaran karo aku mbon keprigelane ora mung kon lutune lek aku ngemban ning keprigelane kono lah samu barang malah bojoku dhewe-dhewe tak semak kok kowe aja ngono ngene ngono iki lha nek bojo karo aku tiba kesengsem ya manut wae lah kok manut lah wong temu ya aku wani kok ditulis kabeh kaya

tepuk tangan untuk yang memperagakan, Ger. Tepuk tangan bareng, Ger. Ayo, lah ngono. Ora Yahud ngono tepuk tangan. Dairi wae piye? Ora.

Lho, kene sampune ora. Bisane ngomong bogo asmane arep sayekti ya, mbok kaya ngono ki ya. Do ngati-ati, duwe lekas-lekas yang becik. Menggali kerukunan, ngono. Aja tetengilan. Mergo ora ono, oh kaya pendeta durna kuwi. Apa nek utame kok utawa pendeta durna sing wis jenat kok bingung. Mulane nene. Lho, iya.

tetap cerita naliko semono aladi wirat sungkawaning penggalih sangat naning ya dewi utari lupi nampi prataning narendro manduro prabu prawan boyo diwo kupoh kupoh tenyamapakaken bodoh sakolawas ingat saran lengkah satotot kemengkono wil singkang pengendiko sang diah utari lamun to dereng kawit ilin lesan.

0: Ora lo padduco in can sinuone manduro, con altra cantanda più fai succhi sinuone.
1: Sì, quando mi dan mantu, raggio, botin bonton stinga mlopo lampah kulo. Namun kulo ngaturaken, miwah kula mi sungsung. Putih astuti muki konjuh kanjeng yang mantu.
0: Muni, kusatong tangan kulo kali, ama mau lompat kio kayuanan kulo.
2: Iki silsilah yangger yongger, bo, enggak. Namun kepernah yangin derapi manyu, dipundut garwo derapi manyu. Lagi angin lagi mau sak temene. Nanti umpet orang ngono kok tadi dirembuk ya kan. Wong ya wis bisa padha ngetrapke nyatane kesun mandura le matur ya kanggo tembunge yang mantu ngono.
1: Biar ora ya ora luput ta iki.
2: Ora.
1: Wong ora luput ya tekno wae. Aja tok rembuk.
0: Kaya saking mriku mlopo sinun. Tinne keparang pepinjing kulo wonten sak lebeting sasana mayang arum.
1: Ih. Eyang mantu. Kulo mboten nomo anutuh miwah nglepataken. Menawi paduka tansah nandhang sungkawa. Mboten nomo muka makepokan. Kalian lampan ing kendawek paduka sandang purun boten purun kedah pisah lansang kulo lagi nanging melawi kulo taksih saged matur miwah melawi paduka maksih keparengan ampi pundi wonten jamak limrahipun para ingkang sami sedha langsung ing dana luka malih tenaraten sampun dados keparingan yang widi menggah larah-larah ibu mekaten wontenipun Abimanyu kedah dados korban gugur wonten madyaning palakan menika wonteling sejarah kadiwatan sampun dados jongko wonten sejarah kadiwatan sampun dados jongko. Putra ning sang yang pramo menika wonten salah setunggaling dewa ingkang abebisik sang Hyang Wartas inggih Bathara Wartas. Menika tinanggenange dewantah. Dene kewajiban ing kedange dewantah wau namung winatesan sekawan welas tahun lamenipun dini sak samunipun ngejelantah sekawan welas tahun temunten wangsul ingkat dewatan malih tumuruning sang Hyang Wartas inggih Bathara Wartas menika dados rono pamunaing satu sakti mila mandharma dateng sasunggaling satriya ingkang suwa sekti jayeng palugon iya nyembuh mulih saya rum asmaning para satriya, para perwira ingkang sami angembani wajib rumeksa ing bumi kalairanipun mutah arahipun tuwin hamdulillo dateng ingkang pinanggih bener handuwa badhe dateng ing dedusan mula temunten manjing angganipun sawargi anak kula pun Abimanyu. Mandarmo, wonten angganipun
2: anak kula pun Abimanyu. Najan Abimanyu sawek umur 19 taun ewadene sampun menenang anggadhahe bojo kalih cacahipun. Iki menika penakan kula pun Siti Sundari mewah paduka Kanjeng Yang Mantu. Pening kesaring tumitah menika kawengku ing kodrat sareng sampun 19 taun tatara wartas purun boten purun kedah wangsuling kadewatan kedah wangsuling kadewatan anggegendeng lampahing suksma iki menawa suksmanipun Abimanyu tinuntun saking Indraloka wangsuling Indraloka dumuduk ing kaswargan jati. Mari saya menika mboten nampa. Menawi guguring Abimanyu menika dados tandha sarta pratandha. Dados titikan tandha sarta pratandha sing nanging para kara murka ingkang anyep bar wisa mandi wonten bebrayan agung miwah dados titi mangsa sirnaning Durjana Juti kisasing angkara murka italing budi tandolo milo wonten lo nampi atur kula dipun tegakno dipun lirakno menengantos Kanjeng Yang Mantu inten dalutan sanggrantes boten murung ngibaratipun Abimanyu menika tiyang lumampah samargi-margi badhe kasrimpet awit saking midhangetaken tangisipun Kanjeng Yang Mantu entari. Mriyane tono. Sungkawan ibu menika boten murung badhe nyempyok dhateng penandhaning lare ingkang maksih kinandhut. Balisang menika sampun ngantos aliting penggalih. Kula minjang ingkang sagah momong putu kula inggih buyut kula tetilaranipun Abimanyu tetilaranipun Abimanyu ingkang mijil saking Kanjeng Yang Mantu utari.
3: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
4: Hah? Serius?
3: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
5: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
3: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
5: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
6: Hah? Serius?
5: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
3: Tapi kan, aku cuma share.
5: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
7: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makatan ang dah biya sa ng pangantika ni po ni po ni mandu mukti-mukti lekas patut dan yang ibu sepotat sepotu waktu diwasat ke anemai wakil niyem tetang pang wasipun yang karya joket mukti-mukti pati kotir goye suwa miring sambi kolo
1: ih, ayah mantu
0: kalian kan di salta swanti kulo badi pinanggi kalian poro putu putu kulo iwah penah penahan kulo melopot ini adiasi kulo butuhan kumbil akan bersu.

Guru Prabhu Baladewa Mithil Sangking Sasana Mayangarum Mapan Ono Madhyan ing alun-alun Lenggahing pepanggungan ingkang Bosu Madhyo Amin Bali Sagung para kula wangsaning Pandhawa arep ngajeng dening Lumaksana rek rek rek

0: No mangamba poyo ku bubur
1: dereng tangurawu paduka Kanjeng Koko Prabu Mandu. Dari paduka pun tresna jena ngaturaken pangabekti mugi kandha santep padha paduka Kanjeng Koko Prabu.
2: Nggih. Sesot mulak pompo karo gedene atiku.
1: Putra paduka pun siaka ngaturaken sumungkuming pangabekti kula. Kandha paduka Kanjeng Koko Prabu Mandu kula pun.
2: Iya, siaka lak pompo karo gedene atiku.
1: Mlopo dene putra paduka pun songo-songo ngaturaken pangabekti kunjuk paduka Kanjeng Koko Prabu.
2: Iya, iya.
1: Ndak tompo kulup diatur pangabekti marang pun wo. Nadyan wayah paduka pun tanur wendo ngaturaken sumengkeming pangabekti kula kunjuk paduka Kanjeng Yang Prabu.
2: Iya, tanur wendo anak ya Anantorjo.
1: Pangabekti kula katur Kanjeng Eyang.
2: Iya, salsi kirono anak kadut koto.
1: Ingat dipun peragu toh, ngaturakan pangabekti kondio paduka Gusti kula ing sinuwun toh. Hohohoho, lok lok lok lon.
2: Weh, kebih kok ngomong tembung kula lok lon.
1: Kula nanggapi kok tetap kawepot toh, kebih.
2: Hohoho, iya kelintu toh, sungkemen pangabekti kula katu toh.
1: Yo, pelaku tak pompo kalir ini ngatiku.
2: Baka bekti kula kunjuk paduka Gusti kula ing sinuwun
1: yo, Kakang Utawa tak pompo kalir ini ngatiku. Kadawi saya menika, Koko Prabu tumunten paringa dawuh. Menapa temenggal katosipun dene nimbali kula, menapa dene para wayah ulunan lan kadang paduka sanes-sanesipun.
2: Mengko dhisik. Aku rada tratapan bareng nyumurupi. Putuku si Sasi Kirana, anake Gatotkaca. Becaka solah bawa munamuni tandang tanduk. Ora gesih sarambut jebes lan wong tuane Kang Muswardi. Upaman ratu mulai tak waspada akhir mangsaku katut koto urip meneh. Ola jeneng bokal yang ngatasi anak jeblis karo bapak nih. Piye Pragoto, jadi anak kulon gue benten kalih kulon niku. Hahaha. Jawa, kulon ini raben anak kulon boten niku. Kulon niku daw pisan gue nang saldi yang sepuh. Anak kula kok ngoten. Kabeh do entuk wong tuwa-tuwa. Aduh. Sami ugi sami mawon. Ana kene padha wae. Pun pangapunten.
1: Terus wae no. Kula kok Prabu yen
2: yaji kang nyumurup di ramining Bratayuda. Katut koto gugure kepriye?
1: Ih. Nalika semanten lampahing kula wanggenipun angrakit gelar Amurang Wanti. Tegesipun wanti ingkang sanes sak mesanipun. Wanti tenah dalu. Kakang Prabu Ngawangga ngedali duit nyenopate di para Kurawa ampyak awur-awur ngantos waringuden tandangipun boten enget bilih ing wanti dalu menika mesyanipun kedah boten lumades ing paprangan alcangkeng parentahipun Ri Paduka Kakang Prabu Ndarwati boten wonten sanes ingkang tinut ing kedahanan dunyi kerjanipun Kakang Prabu Ngawangga sawi namung pulunan kula pun katut kaca
2: apa to sababe dene kudu katut kaca kang nandingi
1: putra paduka pun Kaki Prabu katut kaca menika kedunungan pepadang ingkang tuwa saking dayaning kutang antra kusuma.
2: Weh latar. Iya. Iya bener kandamu. Kini yo katut koto kok kudu mati.
1: Pantanipun boten dipun kedahaken perkawis pecah menika. Nang mbok mlai paduka Kanjeng Koko Prabu sampun boten badhe kesilapan malih. Pilih Ari Paduka Kakang Prabu Ngawangga menika kedunungan pusaka permati paling dewa.
2: Pusaka apa? Kang kanggo medaya katut koto.
1: Lah menika maksih dados pirembakane ngakatah. Wonten nginten pun sewu, wonten nginten bilih pusaka ing lumepas wau Kyai Kunto Driwasa. Nang nyatanipun upami Kunto Driwasa wau lumepas, kuwi tingali sangke kebian teng menapa maksih mentorong. Wonten bibiripun Kakang Prabu Ngawangga. Lan nyatanipun boten sekedhik pusaka Ngawangga menika. Kinten kula pejahing kan kota menika wis saking ketaman pusaka Kyai Bajal Tulak. Menika telesanipun Kyai Kunto Driwasa.
2: Wis lah ta. Upama aku ana ra kedadian kaya mengkono terus ta jemno. Paraguta. Kula lho. Bareng wis sepuh ya ra pati bengok ngendika. Nggih, atus pundi lho. Kan iki tuwa-tuwa kok isih jeng bengok. Pribun, hahaha, meterasaku bareng kurung waktu si Tustot menoy batakan sedane kusi musik atut koto, gelo. Lanjut aku takon Anantor Jawi mati nesa papopo lan sopo kang mateni. Tinuju pelangan yang sopo lan sopo, pelangan perang kang kaping piro lan dino yang kaping piro, soko yi paling Baroto Yudho. Wohohoh, ini kisroh. Kisroh, kisroh. Kapripun. Loh, kisroh ini. Dan ini kepala yang dilimbat serta yang jingguan ini. Kalau tembunya saya nganti, wah, kapok. Iya, menikah di kolok-kolok sok wanting ngetaken nak sejane lan kukuri ratunya dia gantung kota wis genah dikundang di sak jagat kena panahe Prabu Karno kita pun, ini korban pun atas saking kolongan Ngawangga nanti semanten wadir sosa saking Ngawangga ini nami Prabu Lembu Soro Prabu Lembu Sono menikah rata-rata sambil nipih gajah ini sarang raden kan kocok ingin didamel ngeliang sang ini ngil menikah mbak tiang singgah sagat menjahit yang pinter-pinter lewi kereta titian pun Prabu Karno sak kudani pun sak kudani pun pejah nangin Prabu Karno nalik kesemantan milar ya itu sedani pun raden kan kocok raden sedani pun raden Anantor Jo ini danian yang lakoni apa rata ini misalnya kalau belum sakit matur yang buat ngeceto ini kalau warni-warni tafsiran itu warni-warni entah seluruhnya dibuat padasin alaripun ini kan setunggal sedanipun Raden Anantor Jo apa yang kali sedanipun Bambang Wisanggeni ini jadi mati opora malah aku menanyi sini pun kagungan bawasan beliau itu muntun paling dawuh ngeras pantes kan di patokan-patokan

0: Kaget ngaturaken namung kawontenan kula gagap-gagap labet raos kula gugup upami wonten klentune ngatur miwah kirang wersing anggen kula ngaturaken kawontenan kula nyuwun pangapunten.
1: Iya nggih.
0: Nalika ngedeming rame Baratayuda panten nggih mboten ketingal anak Mas Hananto Arjo menika mboten ketingal. Kraosipun ketingal bilih wonten satunggaling prakawis ingkang sanget ngelok-eloki. Mboten rumaos sumerep tetandingane ngapran. Mboten saged dipuntingali tetandingane ngapran. Mirah mboten saged ketingal pertandingan yang perang antawasipun wadya pandolan kurowo salabat pun abena jeng jebe wadya yang sami abena-ben antadi perang wau sadaya sami dumugini pecah wadya yang pandolan ini kata yang pecah kasulaya mekatan ugi wadya yang kurowo salam jepun mas palsakan bening koko para binder wadya jebel pecah yang por wadya kalih lelengkon wau satu sami dipun dilat dramaanipun dening putra Puliman Paduka pun ngaji Hanantarja. Saben kula lampahaken ngaten mesti kemawon mboten nitan-nitan, ya mboten saged mas paosaken endi mungsuh endi lang. Endi mungsuh endi lang. Karena dipun kuatosaken inggih to menawi ing kadilat menika drama aning mungsuh. Menawi ngantos lintu drama aning rowan mboten wurung badhe arbah pinten-pinten pangorbanan ing ngawujud jiwa. Ali panjeneng kawicaksananipun Paduka Kakawu Prabu Indrawati anak Mas Hanantarja dipun timbali. Tumunten dipun dangu apa pesababe akeh pepati kang dumadi saka rong wewengkon antara wewengkoning Pandhawa lan Kurawa mongko nyatane ora perang lagi adu arep wis padha tekaning pati. Raden Hanantarja matur pasaja bilih pepecah wau dumados saking Raden Hanantarja piyambak sekawit namun kepingin badi ambilani poro Pandhawa nanging ngantos ampiak awur-awur ngadian golongan yang Pandhawa ugi sami dimungkinin pecah amarti kadilat dramaanipun dening Raden Hanantarja saking dasaring bumi mulai kita menggas balipun dening nalika semanten ini Paduka Kakawu Prabu Indrawati wonten gagat pasemon ingkang kirang pitados. Kirang pitados. Perasaan mekaten dawuhipun, "Heh, kulub Hanantarja. Yen nyata-nyata pandhiratmu mau mandi lan bisa mateni mungsuh, ayo lagi." Drama aku iki dilaten. Tumungko Raden Hanantarja nalika semanten dramaanipun ingkang rayi Kakawu Prabu Indrawati dipun tilas pekasan Kakawu Prabu Indrawati api-api sedo api-api sedo nanging boten sedo sangat amit biyen sabetan mana anak Mas Hanantarja kangge nebus dosa dramaanipun dipun tilas piyambak perasaan Raden Hanantarja sedo wonten madyaning Baratayuda awit saking pakartinipun piyambak. Wah, elok iki. Ning apa ya iso? Iki praktekne piye? Dramane dijilat dhewe iki apa blunker lho kowe. Yen tak kapinten wong pitakon ya dhewe kudu diwangsuli. Wadhi niki menawi panjenengan mekaten sampun kathah pasugihan ingkang niat nggih sampun kathah tetepaken ngaten nggih mawon. Dados sedanipun Raden Hanantarja nggih dipun tetepaken anjirat drama anipun piyambak ngeten mawon. Wis wingin pola anak putu kula pawula ning ngetaken nggih badhe kula wangsuli kados dene pengendikanipun Raden Kresna menika lho. Anantarja, Anantarja. Ora nyeleng topokok urip mawar gosoko tingkah pakar timbude. Yesus ora perlu ngrembug kang wis padha tekaning pati. Dan sak nyatane kudu mengkono lakone. Dina iki Ustaz Mula muka kawulana wonten dawuh Kang Prabu yen to kadang-kadang Pandhawa awit saka parintahe Kanjeng Yang Prabu Sri Baginda Maharaja mangsuh pati ing mangsa iki wis wantine kudu boyong marang negara Ngasina. Amung kutiwane Pandhawa durung genep kadangmu si Arjuna wiwit purnaning Bharata Yudha untak lan pisah para kadang pisah lan para kadang mbuh nyandi parane dene kepalan yang parpatan agung kang tinuding sarta binatah kudu ngeleki lungane Arjuna kadangmu Yayi Prabu Ndrawati kinantenan Mbak Ayumu Yayi Wara Subadra taman kula dene muka yen po sak bubaring Pratayuda pun kakang kepingin niti periksa kaya ngopo munggu obah owaing kahanan sarta kaya ngopo munggu swaraning polo kawula dasih ngiras pantes anjang sono jajah desa Milangkori siadilan kabeh sakungguhan kula wangsaning Pandhawa iki ayo barengan lan pun kakang ngiras pantes nganglang tepis wiringin prodai roto pot ini urbekso ojo nganti ono tubuh saning satu pukulaning musuh kang linda aja ambil ibu ngapi lewangton giling hang api mati parangnya jepo tebekati ngoleh kawas padan ih ngomong pati nisu akan ngopo tau padu kok kanjeng ngoko prabu kakang pati itu luwun wonten pengiku yang ngadau jadi kakang metu hendak undang wajah kalau lo lo lo lo di kontrak datang sih kok bisa akan jauh

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

putra Raden Gatotkaca ingkang kekasih Raden Sasi Kirana ya Sang Jaya Kirana. Wiwit saking pucuking weningan pus prapteng ditempa padha saka solah bawa muna muni tandang tanduk sambang sarambung atan keseh sarimo jebles sawetahipun lan sawarga Raden Haryo Gatotkaca kejamari singreh kasekten tuin kaprawilan tuin kasantikanipun terangginas trampil jroning nindakake pakaryaning samu barang agalembat puskatakuk dasar satrio tanggap tangguh panggon duit laga lagu lagon lan lagianipun samukawis panono bidane kalawan swargi Raden Haryo Gatotkaca tembene kang amulat tinarko Sang Gatotkaca sugeng malih dening rasa miring jengkalipun ingkang yang wapa manula Prabu Baladewa kaya tantut paliwanda tantut alaning atinting paliwanda tetawetan netepake jejamange lineng ser telanane den lulur untale ngusap gumbolom yak simbar jojo ngedruk prato ngede ngayuk ngantorek sosumusupin jodoro alat jang himo iman toko.

ingkang ana negara Kasapa. Kasapa namaning negari. Sinten to ingkang angrengganing kono to punika? Putra Prabu Gardapati ajejuluk Prabu Gardaswara ajejuluk Prabu Gardaswara maksimudha tumaruna nanging wis jumeneng Arendra Tarono naluri anak Pak Tilas petilaranipun Prabu Gardapati lamun tinandrawana ning Prabu Gardaswara cepet gedhe dhuwur rawa birawa arunggah-arunggah sarwa santosa otot kenteng pating ganteng kaya kenteng rumambating digaleng kulit abrit kaya tembaga gumenjleng suduane wimbo tepung ketel keladuk kandel kaya ketumbeng nontongi tepi sak sodo-sodo metro habrit angatirah krono kepak latih tabak permosrapang sak kepal sisih denu betateng kuping kanan kiring nanti kaya noko ngani gawes ngelewer rebut panjang lan dudenggote selakane sarwa ginawe gawe sak polae sarwa ngewak-ewak ake penyelenggah ngedangkran mungkin kampal gentonger kemeng asis inget dodot saben saklima ngendika mampang-mampang kaya nerantang tudang-tuding kaya nyatake saking wong krot-krot kang wadha kaya ngigit-ngigit pamenungsa kang tanpa dosa sinten ingkang kaparing ayun lah punika sang wadana mantri patih wasusaning praja kasabda ngawasa rekana patih sara yudha angan pisuaning prawadya menungsa rasa berdua patingak beram-beram melabar ngepeti majaning paratak luber wutah dumugi ngalun-alun angler mendung Wanadai ngawe teruan gumenya ketaki kewengkor pengisi jelingkang sabdo pengetiko eh konten dawu maju hati misa gendawu

0: ਸਹੁਰੇ ਗੁੱਲੀ ਬਿਆਹ ਤੇ ਮਲਾਪ ਸਾਪੀ ਪੁੰਨ ਦਿਨੇ ਨਾਮੀ ਕੁਲੋ ਮਨਿਕ ਕੋਲ ਸੰਕਿੰਗ ਪਾਰਿੰਗ ਪਤੁਕੋ ਗੁਸਤੀ ਕੁਲੇਂ ਜਿੰਗ ਸੁਵੁਨ ਦਿਨੇ ਕੋ ਕਸੁਪੈਨ ਪਾਬੋ ਚਾਂਜੀ ਪਾਂਗਾ
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Soro yudo, wonten pengendiko yang ada, lungguhmu ora jenak, mapanmu tak sawang ora kepenak, pantepmu koyo peragak, latimu tabuak, irungmu kepak, tatukmu papak, mestakamu bubrah, selagamu nganyara-nyari, tak-takamu ngeleling semi, kasusilanmu ora meranani, kandamu nyepet-nyepeti, wujudmu ngegilani. Lakar mekaten, ayo. Nanging, nih, dun, nanging. Pirang-pirang kutiwo, kang map, panoneng kowe bisa sirno larut kapilarut, bisa sirno larut kapilarut, sabat ngon munoto koro runtut, penganggon musarwo patut, dinulu gawe pintut, tak caamu among tansah manut, nanging kutiwane dene kowe ora gelem ngenteni. Dene kutiwane kowe ora gelem ngenteni. menapa kok mekaten. Kaya dene kang lagi wae kedadean. Wantine awan. Akeh kang padha sowan. Tekamu orang gawa kabar kang kawis seneng nanging mung gawe emeng. Wekasan rasaku kodeng, netraku mindeng, pikiraku bingung kaya dene wong gendulak gendulik. Banjur dongengmu biyen Nandeng Rama Prabu Gartopati. Inggih. Sida dening sapa teh? Mlai mboten lepat rumiyin nalika mangsah yuda menika sesarengan. Kalian Narendra ing ajejuluk Prabu Warsaya. Prabu Warsaya. Dene Prabu Warsaya lan Prabu Gartawati swargi ngromo menika sederek tunggil purwita sami-sami meguru dhateng Pandita Druna. Aku sing gawa layang wasiat. Langing Prabu Warsaya pedah dening Raden Werkudara. Margi pecah gesangipun Prabu Warsaya menika wonten ing toya. Menawi pejah pun templungaken toya gesang malih. Menawi pejah templungaken toya gesang urip malih. Gesang urip malih. Sik ditata. Gesang urip malih iki piye? Iki sasar susur anggen kula matur amargi manah kula kuwur netra kula bawur. Otak kula kados tiyang lindur mila kula mundur-mundur ketemplung. Sumber. Nalika wis wonten Prabu Warsaya sareng pecah dipun puteng-puteng Raden Werkudara lajeng boten gesang malih. Ingkang rawuh pinandhingan dening Raden Janaka wonten ing isi ing samudra kidul. Dadanipun katunduk warastra wekasan dumugining sedo. Saksidanipun ing Rama Raden Arjuna sesumbar, ayo aja meneh mung kowe Gartawati senadyan besok anak-anakmu yen wis gedhe tak enteni. Aja meneh wong siji senadyan wong sewu aku ora bakal mundur sapecak menika menggah. Sumbaripun Raden Janaka, wela dongengi kaya-kaya lunga apane. Kabeh para wadya raksasa manungsa penduwak lan patingahe kula padha sikep kaman umiling jengkale Gusti pinggir sinuwun.

0: weh
1: latal. Durung sawetara nggonku budal saka negara kasatpam dalan ketenjana barisan gedhe nyerangap tumbake kaya dating arang. Megara payunge kaya jamur barat iki menya saka ngendilan sapa tetindih bolo kake kuwi ngaku. Barisan saka negara Wirata kasih Raden Sanga-sanga kowe sapa? Latal. Menungso siji jenenge Sangang Puluh Sanga mburi saka negara Kasapta Pating Prabu Kartasworo. Aran Kurikana Patih Sara Yudha. Kowe tepung sing jeneng Janaka. Aku ka pernah ponak alik yen ngono Janaka kawanan mrene. Yen wis tak bondo bakal tugel gulune entuk anggo pengewan-ewan. Aja Kanjeng Warjuna yo sanga-sanga iki pandingana. Kowe bisa ngrayang sayane Kanjeng Warjuna entuk kowe bisa nglangkai bangkene sanga-sanga Raden Sumbar Parat. Matur nuwun tatebuk dadamu putung inggamu.

Ah, parat. Patihku disuduk tumbak. Maharat. Pantai nyoto suruh sekti, sayang palukon wong-wong wiroto. Sobong agelah kue, Putra Raden Katut Kotoran Kuraden Sasikirono kue sopo buri soko negoro kasapto Prabu Kartasworo. Kawane mrene Danoko patenane. Wong sekarat otap mutlebongan madra klara untir gulungu pedret dadi swalang walak. Wah, geget dadi kelepong kue.

0: Wah,
1: dekat siwa patul sakat pangestung kor. Untuk kungger, uluk sasirono. Ulu lontan pengetiku yang ngadau kanjeng eyang. Soyo kawang, kawang paningale poneyang. Omang saku bapak murid maneh. Gon mulai di perang karping mungsuh sarambut ora keseh uluk. Beri kabari paperangan. Mungsuh sakene kali kasabto sampun. Sirno larut kapi larut. Kendang kapal tundang tunggal ke Walombot wonten ingkang gesang syukur nggir. Aja kesuwen kumplang negara Wirata, ayo kulup tumuli Bali. Anrajanging Kuru Kasitra, Surawi kula dhekaken Kanjeng Yang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
4: Ih, ternyata hoax.
5: Hah? Serius?
4: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
6: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ana lintang lintang kapur lintang gemaleng samudra jegur swarane sinaning kang tahya wenteh manungsane ngabathara tuhu punika ingkang winastan sang jiwa minulya sinten to dasanamane awasta Ki Lurah Semar Nayantaka Badranaya Duda manang munung wong boga sampir durudyah punta prasanta. Marmo sinebat Ki Lurah Semar datine wis datan samar marang sanes kara ingkang gumelar sarta kang maksih kineker. Nayantaka Nayulataka pati wis mulat marang klebating pati Badranaya Badra tegese rembulan. Duda manang ngunung ora lanang ora wadon tegese ora lanang ora wadon semariku dudu wadon dudu jalu kalamun jalwa dodo mung ngalir palestri yen estri wa kekuntung kegombaan wong buka sampil tegese Dewa kang nyalira titah manungsa kang umur dewa. Durudyah punta prasanta, durudyah tegese pamong punta rasa ya darah prasanta luhur. Wis kinodra dadi pamonging para trah ngaluhur. Palandene kawis tinggal ndegogok kaya tenggok, tengok-tengok kaya gumuk, moblong-moblong kaya kentong. Lamun tumengo sepo tumungkul sepi ngiwonengen kadulu suwung milo tukemeng konop lamun tinondro warnane Ki Lurah Semar kang wis tinitra ing sekar sarkara

0: Wes, wes. Sing di omah lagi ngantuk. Aja rene, terus ya. Dikang sike loro, canggute sedeku. Terus, Dok.
1: Tumeng ngawang hawang.
0: Sajake arep mabur iki.

0: Jaluk Sontoloyo penerus gender tok buka. Long long long kong kong kong kong kong kong. Terus nanduk.
1: Sato kali sarakata.
0: Ngono nono, akhirnya wani tengkok ngono ya hebat.

bekuko ngotoat berkekek ukekukek satu lito bocah iki mau podo menyang ngendi tak sawang pating jrigut ngalor ngidul ngetan ngulor tantep ana tengah geger tandak miwir sampur bareng bapak ne teko kok do kabur bocah iki warna ngendi tuli sing wis-wis nadyan umpet ana ana lak-lak anaga bocah ing ngertak grambyang iki kagok ketanon mengkora padha teko karepe dhewe larase slendru barang miring ayo nduk para endang kagok ketanon ger. Tuh, ngono kae lho, Ger.

kowe kalah monter karo aku. Kowe agek rimbong aku wis monter. Duh yana nembang ngilir bumbung. Tebok kang tenanam arang. Babu-babu. Aduh yana kira-kira. Koy

Ah, Ran, ribut, Ran. Kula rama kula nuwun wonten pengendika ing ngadhawuh. Ora mas man nimbaling kang putra pun nolowi gareng. Bocah iki tengaren. Pasu silane genep temen kowe mrene ya ya Ran. Dalu apa tak turuti kowe dole. Ih ingin sepisan wonten lo sudi paringipun rama. Numbasaken kaos dhateng kula sepisan. Ngeneng kaos lampu ngonen ya dole. Nggih kapar kok matrepaken sarira paduka langkung riyin. Tapi kalihipun kula kepengin ijo-ijo. Apa kowe? Mulih kula kepengin dipun papak mawi. Lelagon ijo-ijo. Tetep slendro patet manyura ama. Ayo bagus dulu dan rinio dulu. Ayo. Lalu.

0: Wah.
1: Haha.
0: Cakepane maut. Lo Mbak Sur. Pisan kas tanpa gamelan men cetha ijo-ijo diundui mau. Ya ben. Yo, terus. Tak kau tu.
1: Tuwe saja hati terusui.
0: Pandan tak jarak. Ayo, ayo.
1: Sing lajan harap kurang.
0: Kurang puas, mas. Apa? Oh, kula tak kepaneh si jingkas, Mbak. Para pok aku. Wong keset mulai ilok-ilok. Wat ninggalke gareng apa iso. Nadyan kowe kekejeron nang awang-awang, kepasan bisa ngitung cacahe nglintang. Bisa ngingelke blating srengenge. Bisa muter bagi rembulan, bisa gawe lindu saupadane. Ning mara kake kowe tak rungokne sak padha wae. Asmarandana cakepane entek-entek. Maca pate ana dongeng ngono kae muni dhewe saiki.
1: Ana dongeng entek-entek.
0: Sopo kowe bisa muni bisa nglakoni apa ora? Wei gur jentik karo mateni aku sur sur. Aku rak temunggulmu ora.
1: Temunggul ha pacasane.
0: Iya, dene wis mengadakan pertanyaan terhadap dirimu sendiri. Temunggul apa dosane?
1: Dosa mungkulita sama.
0: Wani ngowahi cakepan kowe. Ora bleketaket kok ya kepriwe. Terus
1: aja di ndak kewalat.
0: Kene kasih bisa berisik ya aja tidak kewalat. Kene kok terus muni ngono sih?

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba Mbak Suryati awak genyong takon ngambil Rika ya. Dia mau si lagu apa Mbak?
1: Kentrik-kentrik.
0: Kentrik-kentrik? Wah. Lagu titik-titik. Lara siapa dulu ya?
1: Lendro.
0: Pakete apa?
1: Menyura.
0: Piye lagu kentrik-kentrik ya? Kok berketaket ya? Angin tapi ke bawah. Gila tapi berketaket ya. Ini lagu siapa sih sekarang siapa kia ya?
1: Pak Narto Sabjo.
0: Uangnya bagus apa ora?
1: Bagus.
0: Bagus bagus ya. Ya mudah lah bagus sih. Kau rata panai belanja yang kau ramu ni bagus lah wakin nyong ya. Asal si apa isi anak tunggal maning ya? Yang gue. Ya lihat dinas sih di Palembang ya.
1: Iya.
0: Ya meniku paman bisa. Nyong sih kepingin Gunung Sari sing gagrak Kali Bagoran. Loh. Gunung Sari gagrak Kali Bagoran. Ya kendangane gagrak kene ora apa-apa. Waten lagune Gunung Sari. Gagrak Kali Bagoran. Ayo buka war.

0: Anti abuh tanganku. Aku melu ngetipong. Nyemar karo ngetipong kandak no ibumu. Piye bisane dobel belanjaku. Dobel blonjo rapopo, dobel trono rapopo. Dobel klambi rapopo, ngrojo dobel bu. Kaya ngomong aku nih kok ngeluluh diri ya gitu. Ora. Angrejil sing dirembuk liane kur kaya ngomong aneh meneh. Truk, darinya truk.
1: Aku kurung sangireng.
0: Mas kurung sangir ngopo.
1: Gawek no rujak sih aku. Rujak-rujakan, rada kurung sang amakku loh.
0: Bagus, rujak-rujakan ya kena. Sangre,
1: duet. Satu persatu.

0: Kowe kok dadi tembang muliane kok rucak-rucakan ana meneh. Apa kamu yang ndi iki? Kong.
1: Ebe.
0: Kong.
1: Ebe.
0: Ini yo.
1: Ora dadi mlawung. Sendrone kok sih menyura ya, Kang.

0: kaya aku ngomong apa gendeng udah ada kambang di kosek si alon
1: iya mau
0: gendeng udah ada kambang ular kambang itu tuh gendeng ladrang ular kambang ular kambang itu tuh ladrang tebu gini ular kambang tutu dangdut ular kambang timbang gue ngarani bola balik kleru buat takon tokong ular kambang ini jenisnya jenis apa? Ada?
2: Ada
0: nah lu orang takon no orang mau ngikitok ning okeh panunggalane ular kambang katik gelinding ini jenisnya gagrak jineman jineman
2: loh kose tembong jineman ki ana ing wewengkon gendenge ukur puluh ngene kuwi kalepe wilo kang ora ngerti aku jineman ki apa wilan siji digandeng 6 dadi jinem lho piye
0: mugi takon apa ngarani takon ki padane wis nang dhewe priye ngendi endi sapa apa kuwi takon yen tok isane dhewe padha karo kowe mung arep nyoto kaki ngono.
2: Ayo abang.
0: Nah, jinem gitu kese tentrem. Tentrem gitu kese santai yang bahasa Indonesia nih, santai, ya. Yang bahasa ini muncar meneh relax. Jadi jiman gue tak aneh yang tinuju leren. Upamane ya, kubar gending sing mekangkeng. Pok gending gede, pok gending majo, pok gending ladran. Sing kabeh mau sarwa klasik lar ganti gending liyane diselami nggon sing santai ya kuwi jinem antara liya ular kambang gatik glinding ngono meneh sing gawe kak jineman-jineman sing wernane okeh banget najan aku rapa ning kerep ngrungokke jineman-jineman gagrak anyar lan tondong raos dhewe tau gawe jineman jenenge jineman sarkara kuwi tau. Lagi mapane ana nggon papan sing santai, sing dinem. Akrab lan kekeluargaane supeket. Kuwi jenenge ular kambang.
2: Oh, mulai aku sok kleru. Mas belum njaluk gending sampak niki.
0: Nah, kuwi beda meneh, ya ta. Mula perlu takon sampak itu gending.
2: Gending ayak-ayak.
0: Ayak-ayak itu duwe gending, ya ta. Kuwi gagrak. Yang tak tung tenongnya kerep kembule kerep aja jenenge gagrake gagrak sampak
2: neng kaya neng kembule kerep sing enong go sak penake
0: la kuwi sampak gagrak Jawa Timuran pamane kongku ku ku ku no no no no no ni nong nong ku ku ku ku ku neng kita ngatur ya sebol saiki serampat sampak Solo Jawa Timuran wayang jekdong coba saiki sampakno serampat yo

0: Ken Dumbang tekan Surabaya sing wayang mau versine versi kono sampake jegong antara kaya sing dionekake iki mau. Oh ngono to. Kadane sampak ya gending. Dayen aku njaluk gending sepekan. Nah. Sepekan kuwi tenong gonge luwih harang katimbang sampak. Dadi gagrake gagrak sepekan. Sepekan mono ana pirang-pirang. Gagrak Surakarta, gagrak Ngayogyakarta, gagrak Banyumas, gagrak Semarangan eneng larase pelok parte nem uramane rangkap. Kalebu sak gending-gendinge. Dadi ngono Semarang kono wayang sing versine Semarang khas asli eneng. Lah sayogyane awake dhewe kudu wani santut gumregut melu-melu menggali mutiara terpendam kang sak temene uga isih diperlokake dening bebrayane seni lan bebrayane umum. Waduh. Lagi iki lho. Entuk keterangan sing cetha mlaku kan digeguyu wong nabuh. Mas, mbok gendenge sampak, Mas. Ya diteladeni ning Lemang Suli karo guyu jebulane tak lani sampak ya gending. Mula ya sok menehi cah timbang kowe wong takon ya, Bang. Wong tegep takon kuwi mau sak menit bakal akeh badane. Lan wong sok takon kuwi sawijining laku ingkang utama, ora kok kalesan.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Wong tak takon kuwi mau sak menit bakal akeh badane. Lan wong sing takon kuwi sawijining laku ingkang utama, ora kok kalesan. Takon iki ndak lestra ora, takon iki malah kautaman. Yen jrembug karo rombeng ora rampung. Ngenani babagan gagrat. Iki ning meneh. Mbok menawa kowe tau weruh apa durung tau nonton apa ora, tau eneng. Sing jeneng wayang. Ayo Mbak Suryati, wayang apa ya sing gamelane suarane ya?
3: Wayang Jemblung.
0: Wayang Jemblung. Kuwi ning wayang Jemblung kuwi pabuhane swara wong ora swara gamelan. Nek ngandel tak wilitane saka sampak kene ning ya gonge ya wong, tenunge ya wong, sampak songo. Mas dicoba. Tung tok kong nong neng neng kong muni ora kabeh do meneng yo. Lho. Yo men iki dene Mbak Sul. Terima kasih.

sen seneng tuwa kersane ganyang ngene iki. Tuwa dhewe-dhewe. Kuwi tabuhane ya swara wong ora swara gamelan. Piye penuju metu buta, kuwi buta nyakot bambangan iki sing takon sajane. Wah ya pancen ewadene ambak mengkono ya dadi kaendahan. Amarga seneng iki pancen endah. Seni genda lah paragane wayang mau ya wong kabeh sing dadi pambangan berangkat dadi para guru bapane dadi kudoro mbak koto ya malah prega ya malah hubung-hubung kok ya malah endah ning ya

jak si sulon teke lingo si songo songo nong nong nong nong Srikresna sinayang gelung ning palagan ngrakit gelar ning nong ning nong ning nong ya guru ngono apa ya swara siji iki terus niroke gender sing wilan 14 ora iso to kok mung semune iku tandak kuwi lak nggon gender nggon suling ayo wah lha iki gawat iki dirasake ya kepenak, terus aku kepengen melu menggali yang perlu aku kepengen ngaturi. Kapan-kapan besok menuju nganake Rioni opo sapa temen ning keluarga, aku arep ngaturi yang perlu arep melu ngorbete wong nyatane ku ya seni daerah. Uga seni khas kono Banyumasan. Nyatane ana kono ya entuk pengakuan, turta ya isih berkembang nganti seprene. Mulane kepengin nyarawungi wirsa kau wong kene awake dhewe iki nganti gagrak liya liyane ngono ya. Ah sing tak perlu liyane kuwi apa? Ya pepak. Lune Banyumasan iki ya panjenengan ya akeh gendeng-gendeng sing apik sing pepak. Mung wancine sajake iki mung sikek semene dhisik amarga sawangan ya lho. Ndara kale tindak ijen kok tansah kesimpar kesandung.

Pono satrio kang linggar saking prodanamur kawulo basan kusuma membo sidro sopo tambo sopo weruh wah punika pamadyaning Pandhawa kasih Raden Kanaka ya Raden Arjuna ya sang Barata Pandu putra pamati Kunto Dewi Patsuh Disnu Satrio Bagus tanpa sadat Boyo Tejo pengawak Tirta pamulut jenar lir kentono sinangling ora muka lamun akeh para perwira kang ngiringi ngreh kadek dayane lamun wanudya ketarik ing ngreh kebagusane dasar satya kinasing dewa kinaulen para widadari sinungga para raja sinuyutan para brahmana palandene sampurnaning Barata yudha jaya pinangun Arisan tanan daya lainten dalu anggung tumalawung ana ingkang kapenggalih nanging mlingsem lamun winedhareng kathah mula kinarya anjeni musung kawaning wardaya kilar nagari wirata manjing wana lana brata amandhe lepat pono kawan catur kiyurah semarna gareng petruk miwabagung dan juga ngek lampai

0: 너랄 주노. 그러니 그로 그룹벽 오랑을 띠름북 너로 자놓고 그 사상경 바탄 미로토 그니 사마 그이 그니 신원 프라부 맛시워 가이로 negara wiroto, batang wiroto dan mungkin senangannya gak disaruh bocah anak panjang bener buat jadi klerok ke anakmu tak ketularan engkau boten ngepian poro kadang apa ini? Siapa? Pamitan kaya apa tulis pepuyan, tadi ngepian loh Bekasan doro Kisah wonten leteng ing wono Apa nih ini? Tengah kaya apa dole Teleng kok ya leteng wane ngero Dindaipun doro bekasan Nginjen tanpa sutyo Sek Si bener kira kan ngero Ayo nung balang leru kok Seng bener piye gong tindake ndara kuwi bebasan injen-injen kuwi ya kleru ngono kok seng bener kan tindake ndara kuwi nginteng orang ngaku kacamata meneh digoso nginjeng ora kok nginjen nginjeng tanpa setya Tegese kaya kinjeng mabur lah yang kilangan sotyo, kilangan pak mingal lah numbuk-numbuk karepe ngono to. Jajah desa wilangan nganjuk ya saiki. Milangkori sing ngitung lawang. Jalak-jalak ijo. Pecek nae, ora perlu sambung. Jalak paningal gitu kese jalatan karo jalak noleh ngiwa noleh nengen negesi ngono kora iso dua noleh jepo Niki doro badi tindak bundi lo Pakang Semar Sopong ngira rumongso kebumban Pangaca pengatiku purnaning Barata Yudha kepingin misungsung piwales kabagyan marang kakang Mbok Ratu Banwati tinemune nganti seprene aku durung bisa caturneta sapajagung nganti ora bisa ditentokake priye mungguh lakon sawutwe kang senandang dening kakang Mbok Ayu Banwati mulonggon kanggung turut telenging wono orang nokang pak esti kejobamu kepingin ngangin-angin pawarto ono ngendi mungguh tumondo esarto priye lakone kakang Mbok Ratu Banwati kakang iku ing tengah jalari aku kudu pisah lan polo kadang
1: Riko
0: ngoyah kalau boleh kaget deh bedah ke sarung
1: ngaten toh
0: kaget serangi yen ku diparengake matur dulu niku ngeleneng salah penting penggalih nih ngeruneh kami Pilihin kangen kaya apa dulu Aneng Andek punu eneng wong sing negesi kangen ki jare kapang Yong tembung Jawa ki bilang-bilang kapang itu si gugup Kapang-kapang dan nyuma pakaken ngono kae Gugup ngoni metu ake Harapnya ngono to doro neng kalian Ingkeng wayah doro Banwati Wis tekne lang. Ora ning lakon apa Ndrayu Banwati kok wayahe ndelok jane kok kuwi. Wong panjenengan dijalak kok. nak aku berdoa nyambut dia tak sore hati ni lah. Nganggur sedih kok dah panas ten lah. Anak panjang rumah ni gue ngetok ini tahu kan ngopo nak ini gue. Wah, bukan sih tak perlu-perlu nyadong tawin dorong gue kepala ngebiye. Ajeng ni gak ajeng pripun doro. Mengko, kira aku dulu nganti surup suruyo. Aku kudus antuk katerangan ono ngendi. Papan tu mondo kakang ratu Banwati Prayoga Alas iki disasak. Nyatane atut miturut atur yang perwadya pangisepan. Dening kedaton ngesti noti nemune wis kumplang sawiji taruna kang mapan ing kono. Mula bakal tak goleki mengko tarapa kang sono-sono pengku dak tindakake. Ah, ning ngaten monggo. Ulah dhewek ajeng, Ndoro.

otra restauración. Saya manengah tindak nyorisang pamatianing pandu tanjip topeling gopayaning maragotan getang drugomeng awan. Keker warak siman doko kenas acak lutung sami rumayan api bisa toto dalmo tekemengkoro pangutapi patur. Podo biak seminggau katitik semelamar kantaning kang lengo jayeng katon kaya didulu ngololo masih sering sumur bersih madu tedak yang atopo turuningan tono wole. Podo pengen nganti kagepok salianis najan kapita wayangane bakal gede walati konco mire mire mire. Sok sok sok sok grupa ketebuk sakolo pindo sinapun. Sini kegemar kuingin lemak sonoran kentos kang sinari tomat yani wanawasono parisan ingkang lutut lawa sangking negari kasapo. Wantun yang lutut romambu kantan ingkang saing katon boten salon teng manah. Dimedil sangking gerumbel nyampe pangkayan pating kelupak pating

Para los amantes.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: a mi se somató prasó. Meso ser prakampo kuro mawali antis yo turur palarso. Pucleng, pucleng, pislanat, bodo dekat esan yo. Kau dia tak tahu di sabot ini mulai nanti pindah kamu cuma di kawasan. Tak tahu nak tukar semua mesem mesem kau yang pedak pedak yang masuk sama lagi kau yang pedak pedak pedak yang pedak pedak yang kau ni jadi. Kamu tu pedak pedak pedak man man bagus sih man man bagus sih satria mulai kau yang aku satria.
1: Pamat yang pandowo kasih kuratin Arjuna iratin kan loko erso soso seperti kolan nanti datang kamu. Sekon junjung sanggup kelawan pencil senajan cepat kursor sora mertek soko kayu batu
0: masih kena wala asing ratu menang lu ngompok liangan ke doko wali sekon gue rekan sabtau jening prabu kartas wala di joko kelapang salu lo pradik aku iya sanyo
2: bali Allah bali Allah siwet di ringkang roto bin Allah
1: gini tanpa gawar kentek
0: gak sing buto matengin cebobok.
1: Tak sambar tak sandung rambut tengguk perampian ku tak pagas sulit ko putri yang sulit ko nyotok bun benar mula putan potati.
0: Pobando toto kati soyo indriak sosro baruto pawono pono marakono samirono warayang ponso bayo.
2: Ngempeng lororan genca-genca pasti
0: temu tidak gulung dan rek kupat kapi toko ya lo tapak angin kekecil lo koi manuk peranjangan sandak ingin semapit sampir kebudak sahabat Jepang pantolok-pantolok wandamu.

Boten kirang trawata anggen kula nampi ngleh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ibune Abimanyu. Po Kanjeng Pangeran. Yen to kelakon boyong marang negara Ngastina, siadi aja melu dhisik. Mengko wanci kang prayoga tak parani marang negara Wirata. Apa aku tok arani ra ngerti sanggitmu? Nang aku ditinggal ora kepareng derek mesti ana apa-apa kang bakal tok tindakake. Nuruti krentek yang ngrasamu idam-idam amung kang wis pirang-pirang taun. Aku ora kepengin ana negara Wirata ning aku gonjo negara Ndurwati aku bali marang Ndurwati. Tutuk nanggo mukti marang negara mesti mau katok-katokno tumindak. Wis mengko dirembuk meneh. Kang perlu Arjuna ayo siadi bebarengan numpak rotuan pun kakang kalau bubut semua harus bodro tulung gak ada rotu Arjuna.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

papan di lingkung lo. Jadi papan kang sampeyan ngungsi. Nari kondung kapur naling Baroto Yudho. Prameswari Noto ngasih no Dewi Banwati dining Sang Karto Warmo. Yo Sang Ketu Warman. Kaboyongan numpak Roto. Tilar kedaton manjing truning wono. Awet sangking mundi paling tengkang rokok Prabu Duryudana. Ing pamrih Dewi Banwati sampun ngantos dadi putri boyongan. Kang sak nyatane uga dadi lambang sayaning Baratayuda daya pinangun senadyan. Prabu Duryudana lan Sang Hyang Kurawa sludhes kales kalebu para wadya tetawure. Yen to maksih jejeg adeke Dewi Banwati tegese negara ngasina maksih ngajeg. Pangono ing pangungsen kalebu panditeng Timpurusa. Ing parep Arsi Kerpo ugi satu yang padanyangan putraning pandito Drunawasta Bambang Aswatama. Tekemang kono panglucitaning Wardaya Dewi Banwati lamun to dereng kawijiling lesa.

0: Kanjeng Ratu. Oh, Paman Kerpo. Partowar Monggir. Kulo Paman Kerpo. Anak Kukulup Aswatama. Kulo Paman. Aku ingkang kudu amurwani kondo juning swasana kang meneng nanging peteng iki sadila-sadila ana rasaku tuwuh rasa pitakonan. Kanjeng Ratu, pundi-pundi kowe ngadhawuh? Kados pundi raos sing penggalih salaminipun Kanjeng Ratu mapan wonten ing pengungsen ingkang wontenipun sesawangan sarwa kuciwa mapan ingkang boten pakra jame gubuk ingkang boten mingsa awis-awis anet do awis-awis nyenyeger sarira wontenipun sekedap-sekedap anggung kapireng pangakaing paksoko panggeruning simo kerenging singo barong pangempreting dipanggo pambauning senggolo. Apa kula kula nanggapi pandangan paduka sangesti kerpo kawonipun iki monggo Kanjeng Ratu sampun ngantos ngumpetaken raos ingkang sejati nanging kaparenga prasaja sinten tiyangipun saged ngraosaken kanikmatan ingkang padatan kula ngraosaken mukti wibawa. Melopo-melopo sarwa dipun lado sih. Bintem niko melihat sangking saponaning paperangan. Kulo jaring kuwi dateng negari ngasino. Mereka pengen ngombe kulo ngangsu piyambak. Mereka pengen ngedo kulo mbetak piyambak. Mekaten sangat jengipun. Mekiri mawon. Raos kulo sigok. Malah kulo kidung. Dekat kulo kisro. Mbetu sana setengah jam yang mana. Ngomong kepingin pun termang suling negari ngasin lo. Jel samur sak mesini pun mengayu ngatasi pun kalau menikau putra putri narpati. Kedah gesang wonten yang negari. Kedah gesang wonten yang projo penemban. Ulup Kartawarma priye. Ih. Tangan juga lipun kakang Mbok Ratu Banuwati meniko buat lepat sadaya pinanggih res nanging kau dengan lo anggen kulo sagutra kepingin wangsul negari ngasih lo meniko tedah angon swasono isnadian pawartos pawartos ingin kulo pireng pilih perang ageng meniko sampun rampung. Nanging rampung ing peperangan meniko, kula dereng saged nemtokaken sinten ingkang unggul, miwah sinten ingkang asor. Lan ingkang perlu kula padhesi, katerangan-katerangan ingkang cetha kados pundi. Kasugenganipun Koko Prabu Duryudana. Katuwarma, kula kakang Mbok Ratu. Ora perlu siadi mikir kang ora-ora. Pitaya wae. Yang kanjang siwan kabut Duryudana isih tetep sugeng lan jaya. Ora kok jeneng pun kakang gegabah marang para Pandhawa. Yang ngomong lampah ing Pandhawa wae kira-kira ora bakal bisa unggul ing perang enten andingi. Ingkang siwan Prabu Duryudana kang pengawak waja. Nanging upami ingkang sinuwun nganti rubuh ing paperangan pekasan tekaning pati Apa ana gunane to mbeti luweng kang wis tekan ning pati?
1: Iye. Semoga. Kakang Mbok Ratu kados pundi anggenipun kakungan pamanggih, nanging menawi kula tetep adek-adeking manahku namung setunggal. Mboten wonten ingkang kula anggap satunggaling sesembahan. Mboten wonten ingkang kula anggap satunggaling pangayoman, miwah. Mboten wonten ingkang kula anggap satunggaling ratu Gusti kula. Betawi namung panjenenganipun Koko Prabu Duryudana senadyan. Koko Prabu Duryudana pamenipun sampun sida. Kula mboten badhe mingerke dhateng panembah kula tetep dhateng Koko Prabu Duryudana. Kula kepengin damel dalaran sapa kang ngandalari sedane Koko Prabu Duryudana. Badhe kula waras pejah. Ginakaken sewu tara kang sato sewu sono. Kowe piye, Nger? Bambang Aswatama.
2: Ih, paman. Masih kalang-kalang wonten ing paningal kula.
1: Perkara apa kula?
2: Kula nyumur pikanthi netra waloka nalika bapa penemban Druna mateng suraning Driya jemeneng Sirepati. Ngrapaseng Pandhawa sedha manggih siya. Kalimpih dening Puntresna jemena pinagas dangganipun saking wingking mestaka dalaing pratala kinarya tendang-tendangan. Prasyaning malah dereng rumaos nega, miwah dereng rumaos gesang ingkang mulya. Menawi kula dereng kelampan angokop getihe manungsa kang dak semenang-menang kalian sawargi bapak kula Bapa Pandhita Druna.
1: Yo. Kang mangkono sawijining lekas kang luhur nanging etung-etunga ya. Etung-etunga. Kuwi apane? Kuwi apane Kakang Pandhita Druna?
2: Ih, kula menika anakipun.
1: Salah gini, kalau kengret wong atuamu, Kakang Pandhita Druna iku yang wis jeneng olah panah jagat tanpa tanding. Mengkono wae parandene.
2: Gugur ana samadyaning Tarata Yudha tendih lan kalindih kesisih. Kaungke dening jayaning Pandhawa nadyan metu dalan pirang-pirang nang nyatane wong atuamu kalah katondo sekaning pati mulo prayogane apa kira-kira bab iki diwalik wae kepriye kula sembangake paman kerpo pun dimangke ngelangkung prayogi badhe kula gego Kartawarma nggir
1: wo paman
2: Kanjeng Ratu Banawati,
1: wonten pengendika, Paman Kerpa.
2: Kangge bukti sampun kathah minangka tandha yektos. Bilih nyatanipun paprangan kados ngaten menika wujudipun. Ngantos ing Kuru Kasitra banjir keting sak dengkul lebetipun. Sarah kondo patok balung kanjeng rambut krikil untu.
1: Kula wae ingkang kawon, Pandhawa ingkang menang. Mangga sae menika kula pitados. Bilih kemenangan ing Pandhawa menika mboten badhe dipun ginakaken sawenang-wenang dhateng sasamining dumados. Langkung-langkung etang-etang ngereh kekadangan. Bilih sak nyatanipun kula menika maksih kadang perganing Pandhawa. Sinten kula? Pandhawa mboten badhe wantala. Nyikoro dateng kula ingin taksih kesang menika. Kula ingin sagah dados tutuk ing lampah. Pepanggihan lan para Pandhawa. Kadawi anebus dosa. Para Pandhawa badhe kula suwun kaparenga nampi. Sowan kula sagutrah ingin sami gesang wonten ing pangungsen.

0: Standing Warono Palen saking liap layap ngalu yopi
1: Tidak ingat mana semua tanpa pamit dan kata memang gak ipun maman kerepo Mereka ngantas kemampuan terkais menikok kalau badai kau
2: Ih melopokan jeng ratu tumuntan paling odau
1: ngajian paman kerbo dereng sedo badi kulo damelakan pamijen ngomong-ngomong so sedo badi kulo petak wantening riku badi kulo kijing mas ngonun
2: ih meniko ngebang-bang ini saya ini damel teratapan
1: ngajian gua meniko samun keladuk yuswa nanging sinun tiangipun kepingin pokok kesangipun Poro makhluk ingin kemangkang, ingin kemelawai, ingin kemelambia, ingin semangkah. Menikah betul-betul saya sekejian yang mana, kejauhin namun kepingin mardo, wo yuswo.
2: Paman kerbo. Opongir aswotomo. Sak dering pun kunjung pangapun dan ngagung. Kini kalian pemanggih, pemanggih pun paman kerpo yang tetil lo ngetinggalakan karnis taning kulo wa menikah wau kulo betul sarujuk. Karena dian nyata nih pun kulo wa kawan menikah ingin kawan, nangin kulo menikah maksih meger-meger. Buat nama kulo gapah satong iat satong sinten kemawon. Kulo samun sakit andake akan datang diri kulo piambak. Pilih buat ngantos tiga utawi sekalan dia termalih poro pendawa tartamtu sabun badi pokok sangipun badi kok tiga sih jangganipun so nanggin gua nindakan lampah durat moko yang wanti latri kusik to kusik ojo waton to ojo waton ngutap nangin ngutap pokang mawa waton pandawa ku dudu bocah sih ini sore Pandawa iku dudu wong loro saudon telu saurupan nanging Pandawa wong kabeh uripe digawani nalar lan akal. Ora bakal wise Pandawa padha bali marang negara Ngastina. Sepening kaprayetnan iku genah ora bakal kedadeyan. Samubarang wis dipitung aja nganti buntung. Wis diarah-arah supaya gagah. Wis dicriti supaya permati. Orang waton ngucap langat-langat lekas mukang mangkun mau kiraku ya bisa kelakon nanging besok yang bisa noh serngingi jendul soko kidul wah kapah sotomo wontel mengendi gue ngadau rasamu keplok karo aku apa salujuk marang paman kerbo ih punting yang leres badiku lo derek salah sisi kawit kersambun matur kulo buat ngepingin matur kapeng kali Betul legora sing manah kula menawi dereng kelampan kula ngokop gedhe manungsa ingkang damel pejaipun Bapa Truna. Syukur. Dirembuka ora rampung-rampung iki mengko. Dirembuka ora rampung-rampung. Wantine wis surup surya. Dhewe maneh tekaning wengi. Mula sawetara rembugan iki disiget luwih dhisik. Aku lan Kanjeng Ratu Panwati ingkang kudu melek dhisik. Kowe lan si Haswatama turu dhisik mengko tengah wengi gentenan. Aku mapan turu Kanjeng Ratu Panwati, mapan sare kowe lan Haswatama kudu padha rumeksa ing kesametan. Lah pamit ngatur sampun rampung wau-wau. Satama Bambang nyuwun wonten dawuh. Belum aku mangidul pun kakang, belum aku mengalor. Ojo nganti ana apa-apa kang ngurubeda sugeng kakang ratu Panwati. Ih, mboten langkung kesuk akan dawuh.

0: Merginipun supen mboten.
1: Mau saking net kula ngumpati durang kaping 3 to.
0: Iyi. Durang terung kaping 3 menika kiblatipun mangaler.
1: Nggih.
0: Sasampunipun totok Ardi Alit ingin menika Ardi ingkang mawa kukus. Mereka dipun mestani Ardi Kemukus menika kula aturi kendel ingkang jenak ngiras pantes ngeringaken cipta mewah angocat menapa ingkang dipun gayuh padatan menawi pangucap pau kandhas dusing batos menika apa kang ginayuh ketekan apa kang sinedya kasem badan.
1: Sampun apa kerja menika
0: menggok mangipan jejeg ing mriku wonten taneman taneman-taneman wau dereng kula tepang menika taneman menapa nanging ingkang kerep kula semerepi taneman-taneman mau kerep sanget dipun babati para tiyang ing padusunan dipun anam dipun dadosaken gelaran kirang langkung panjanging taneman wau wonten selangkung yojana menawi dipun lampai lampah suku ing sak sekitaripun menika rikat-rikate telung dina lagi tekan negara Mesina.
1: Sarang kula minggu mangan-mangan wonten medgur bageng rupi nggih
0: sampun ngantos langkung mriku. Margi mriku menika wonten ing gotak ing kathah. Kulinipun nate dados kayangan ageng. Kayanganipun nun sewu dewataning perkasaan tilas garwaning Toro Guru. Ini menika Batari Durga ya Batari Uma.
1: Menapa kanenan kang kamukten gesang wonten lono Batari Durga menika?
0: Kamukten menika mboten dipunukur kawontenan. Mboten kirang-kirang tiyang nyanding raja brana tumpuk undung ing rasane goreh rina wengi. Menapa wonten?
1: Nanging yen wonten kesanging tiyang ing sarwa samadya raosipun sampun jendhem sarta sengsem no kathah sanget. Langung-langung kalau aku sama matur bila menikah dewatan yang berkasaan mangke nono sitan mangan sambel misalnya paduka menikah putri dasar tulis yang warna biru sitan tiang ipun buatan kelet lain ngali paduka negari ngasih nono menikah wonten dian yang padang ipun semantan ageng ipun menari kanjeng ratu panawati miyos menikah padang ngopo-opo kalah kalah kalah padang menikah menikah menikah
0: saestu
1: menikah
0: woy saestu kula menika sampun sepuh pira lan nyotan ngaten. Kowe lha upami kula menika rada barakan ngaten ya. Ya apa sih wing ngeterke menika apa sih. Ning lan sampun netang-netang lha aku ngeterno ki mongso kanggo wa. Kek namung kula menika sinten. Mong kanjeng ratu menika menawi wonten kali kasino menawi badhe tedhakan nalika rumiyin menapa kondur saking tedhakan. Menika gumrubut sami rebut ngajeng para mudha para nanggenipun suk-sukan kepingin andar mau bakti akan kesangipun dari akan cengaripun kanjeng ratu Banuwati sarangi pun berpun kedah piyambak ewa lak wali yang zaman terus kalau kita menang ini pun paling jauh ini kok kabeh cocok ubening toko manggilingan kalau mau ngesawang ya seorang duwur ya seorang ngisar miturut butuwe gitu ini yang duwur kesel ya ganti orang ngisar ngatam gitu. Menika gesanging tiyang mboten lampahing raga. Nggih, menika gesanging tiyang. Kula pun dak dinten sampun mireng dongeng ngaten-ngaten menika. Kok ya ora bosen-bosen lho. Ning dongeng dengan menika lho mboten bosen-bosen. Kula namung pentinganipun setunggal bab-bab dongeng menika. Nek bab sawu kawisipun kawon kan lari nem-nem menika. Langung-langung babakan perang. Wuh. Pindhing napa kula beda? Mangke kemawon. Menawi sampun serap sang langarko tersipun sampun manti surup turyo
1: Kanjeng Ratu Banwati kula dherekaken. Ngantos dumugi lumpataning benawing kaping 3. Mugi-mugi

0: yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Iya, sama si Pati. Kurungnya, semboro, kolpet, mingset. Sopo si ngatetnya. Itu apa yang Pati? Kuatan kuat juga ya. Gua apa-apa. Gua. Gua sama si Pati. Saat-saat tekan mitilip. Bunga daya-daya mundut muningo perlu kabarin keterangan kira-kira tanpa dibaca tapi sang guru warto kalau kabarkan

kedaparan mau tak tahu sak mesin ni apa yang itu nak ya cipu ini betul batu matur bero-bero yang pengipun ngamung batu ngaturakan batu sang ngoto pikir tak berisik bareng pendewa

Jangan jadi pengen telek. Nih, murah bos dari tamu. Satu yang bukan kerabun, bisa merisap. Bisa tumpang atau ganteng, digurung gajah. Kau terasa jadi jangan petang-petang telek yang paling banget, bisa enggak tumpang aja. Tapi engkau saya penipun. Kau terasa jumlah lagi, bilang kakak Mas Pandowo Soyo. Kalau kok terhadungan dulu? Iya, nggak bos. Kok terhadungan dulu? Mentasan yang ini, pilih depan. Kan bisa kalau mentasan ini, kalimbang. Kalau ini yang itu, kalian kok terhadungan dulu? Pilih buat yang sakit anak kecil, yang itu sakit semuanya, kalau mau mitra lo, kok bingung, ngalik kesemantan kelampan.

Orang ikut dan tak sadar. Saya kudu bengkulan ngalung sarin moti meresat orang itu. Yang gontin dia nak ngantian berboyo mengusaha di pantat

0: kita tentang apa itu terus kembali kepingin kembali onau-onau-onau kerja mengaji orang itu sebetah kita yang pasti jadi kalau manusia bisa mengikuti kita bisa mengikuti tanpa kecil paling dekat yang kata ngomong kejadian itu pasah mantan masa itu enggak ibadat itu berarti itu mbak bukan menikasi patria yang ini betul melalui pulang penghalan tak bukan menikasi jalan jalan ini begitu pun wanita saja wanita lho coba yuk yuk ini memang berusak kata kenapa itu ini dapat mencatat juga penambang jamu ini kesehatan rasul ini kesehatan pecah saya dapat juga teko bahkan pecahan para putra yang itu juga kesehatan teko pecahan manusia ini kesehatan misalnya bilang yang tadi kata putra ini kan yang tadi ini lampung-lampung ini penasih pecah ini yang tadi kata putra kebawah menikah ini tadi tapi gak ada pancatan kita juga ingin mengenai akan diri berbagi ini tidak ada akan turun jadi tidak ada akan gitu ini itu mengatakan jadi sebenarnya sebelum kasih dalam mantap buku itu mengatakan dalam gitu kita ingin mengenai bagus yang pria ini ingin bagus pria ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini lu ngetap bo peng wolu ning sing kabeh padane bener lu niat peng wolu sing kabeh padane bener aku tak ngetap kang bener aku tak nyawang kang bener aku tak melaku kang bener aku tak ngelanjeh kan bener mengkono sak pepadane mungtung wali yang tersiap dia sekalian mengucap kabeh kan padane bener mau kena tapi wali tersi dia bisa nyuruh ini kan beneran, ini kan lucut ini kan lucut ini kan lucut kembali ke kegelapan jahat itu keberbegen jahat itu keberbegen bingung soro mandung soro mandung soro kanan ngalam bodo malang kapal ilan minari bro ngalam bodo bukan lo kecil aku anak umbe lalu kali ngalam aku kecil serap ngganteng-nganteng sesekilan kutan kalau kepala diri saya itu dia saya itu dia oh jenis jen kacang kan sak nyata lu putu ya malgunan dan sopo mitro kalau bisa mengerti kebalin kamu yang tangan itu perkara kita yang akan semangkan paparangan ini para pengempuh kebiasaan film alat juga ini ono mano paning dalam nih muka sosial tira kurnya narin bremon doro kotrap bisa yoyo sinara sumo yoyo sana sumo jengko kapal ilang itu katan peti banget ini mana kita yang berdiri yang menginso saya pun dia buta saya bagi saya itu tadi patang itu menggulung yang perlu bagi satu hak saya menepak ipayutkan para diri saya Prabu saya dia para diri saya Prabu saya dia bukan orang dia lengotolo paling ini dia kan sinaring hati malang pandu orang itu ngalik ke semua sepokan kebingungan lengotolo basam tinatah membat dinolong mentor tapi mana misalkan mau kalau nggak terapun, kalau nggak apa-apa, malam dulu sendiri, nggak jalan siun. Eh, jalan sendiri, saya itu siun. Saya itu siun. Siun anak itu jadi jono. Jadi kok no? Saya jadi misak-misak nangis. Mereka yang sakit. Eh, mau ngomong aku kayu hoyo lah ini. Nggak terlalu sepat-pat sama orang itu. Mikirin rasanya dengan ini. Ini berhirup pun, bekasah rasaku. Ini lagi tekanan pagi, ya. Pura-pura ngelakuin yang mesti bawa aku ini, sarwa sabar, sarwa peteng, sarwa sare. Kalau ini kan tak kalah pakai ngarep main mereka, tapi lalu sih ngapain tak jalan, bener gak? Semua ini kesempat balen. Lulus, Bunyi Tono. Bunyi Tono kan pengawak wajah. Bunyi Tono kan pengawak wajah. Anak Bunyi Tono kan pengawak wajah, nalika di air aja, Bunyi Tono kan pengarang kapan bayi. Kaya tambahin senggol keling. Bunuh-bunuh. Kira kelimaan bunuh kerteng langit olah jenet uruman minso kang lina rasi soko gyo garban ibu pengarang jajan bayi tanpa bisa kaya tambahin ngasih-ngasih. Orang itu sudah mengisi turwi beno. Malikos mono pengarang jajan bayi sinauran panjago ke ngasih-ngasih sak negara kesino. Nanti teh poro permak prahmono teh poro panggito teh poro sukoto teh poro muli tangso bena kepingati yang toh Bunyi Tono bisu kata jadi disanung bebrayan yang toh Bunyi Tono bisu kata jadi disanung bebrayan ngerti bisa menang panggisi Bunyi Tono ngari kelahir dikili tengen dikap lek gini sih yang mau dikira wakasan apus jadi paman mesi kira kang apus mau ditubuh Bunyi Tono berkira tekan yang pati gue seneng kak gini tapi lu Bunyi Tono ngapain kakak minak agak beceng terus dikari wesirnya bisa mandi kak ngapain kalau telah ngisi ya gue negara bisa lo
1: Aku kan juga aku tidak kok buat tempat orang ni jangan takkan pun beli pun siang kata.
0: Ita mana besok orang merok itu cara apa?
2: Lihat-lihat ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
3: Hah? Serius?
2: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
4: Tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
2: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
4: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax!
5: Hah? Serius?
4: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
2: Tapi kan aku cuma share.
4: Iya, kamu cuma share, tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
6: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku kok mikir aku tiba kok datang ke parung ini jangan takkan sampai telepon siang kata.
1: Upa mana kita kau ngerok itu kalau apa?
0: Macam kalau kawan yang ingin ini, jangan rasa mani pun tapi kok. Isteri kembang bagi sakit bilangnya para putra. Isteri kembang para putra tapi kok namun kini dia korban dan tak juga kepingin waktu. Selamat sampai telepon para kawan kata punya kemana tapi kok tak sisip pun sampai kalian. Bukan batu kau menekam apaan, mungkin jalan yang mengintiran curi. Kutiwa, sini kuambil ini, jatuh serio. Yang gak ngedesin temen, batu kau masih kesasapan tau samar. Mengapa batu kau mungkin kau ngecon, pilih kagungan pusoko pemati, kenapa nonton yang apa-apa. Nyamit pusoko, jauh lebur geni, sangat dipati.

0: buka lah sana hati ku kawan kawan gue juga anak-anak ku mau sebeg di situ kan baca sama jalan foto itu kendali bener kan bambu kendali yang tua apa gitu kuna nyata ku urip mokku yang terus kelangan anak-anak semua
1: dulu
0: dulu
1: dulu
0: kurang kabar kapan kapan pendowo ngene bakal boyong manjing negara sino
1: kan dan menika sanira to sampun wonten santen nyung
0: anabaraken dening mriki kan dan menika para pendowo sami badhe boyong manjing saking sino lah yen ngono papakno ana ing wara brodoro letak enteni ya perkara iki sing antik lan sing rapet nggon ngurmeksa marang ucapipun wah aja nganti ana apa-apa sing nganti kepregel marang Pandhawa.

dap angas no kansen. Ingin itu bagus dengan saran para kansen si. Ugani teh pandu sekalian dan prabu pun tahu. Sinambungan lampai roto kentono yai dolo-dolo titiani pun alin dreng berwaktu. Pilihan jening Prabu Kersnolan Risangar Duno menopo dini Dewara Subodro iwah polwani to sane-sane siput Raden Lakulo iwah Raden Dewa Samunito Subodro Pecak sinambungan lampai Sang Siati Raden Songo-Songo Raden Sasi Kirono, Raden Tanurindo, Pati Hidowo Jinjeng Jambak Panenggak Pandro, Raden Merkudoro Awis Sangking Biarin, Sangka Saingyo Ngeri-ngeri rompai ngeretok, jadi nabrak kepindahin, jadi Prabu Kresno Jadjokan, rompai ngeretok, Merkudoro,

0: Kenapa sih kurang manungso? Najan sak nyatane taman dipati seserah terus mendalo. Yang itu. Ulai kurang tinemu salah. Pendawa kang tinemu bener. Nangin? Yang itu. Sabaro kaya ngopo silik. Bidanan anaknya gede jawatan bojone kaya ngomong sabar. Yang perlu pager gede. Yang perlu pager gede. Magepokan kawan sapurna ning balote bojone binangun kang ora sithik cacahe. Ora ngomongake para kulawus najan kabeh para wadya sabiyantu sabiyantu saka Japan Rangka kalabu para tetawire kabeh padha tekaning pati. Tinggal kan keteping penggalih taman dipati sesuatu bisa dikipatake saka uripe. Kang mangkono mengko upamane siadi ditimbali supaya saged lan supaya siadi ngaturake apa-apa sing dipundhut dening taman dipati sesuatu godhari sak pola pusaka miring kudu tak aturake.
1: Aku telik kaya gede tekaning pati ora bakal mingkuing pati wuh ora bakal mundurin kuntur.
0: Iya bener. Yang sisa niki aku gugunin ya. Sisa niki ya aku gugunin. Ini Marco jiling karuan loh. Pinter gak pinter gak dirukun ini jiling karuan loh. Jiling karuan loh. Wong kuyen jiling dikawruan yuk dikawruh. Saya itu dikawruh tanggri ngacek jiling muridnya nengis pojok-pojok jenggolok kawur mau yang jeneng salah wong rambong kinemong ya mong salah jasak madang ini kuala go
1: kok tekan gila mengucap
0: ya iya kaya jeneng kang pojok dilakoni kuala pandowo nanti ketemain berita yudhulis tapi sabab gosain kawur aduh kau kasihan bingung emang suri mengko yang paman dipati setelah mundut opo-opo sokos yadi. Enggak nyebut, salah satu,

0: akibat putus perasa.
1: Mesti naketan geming jayiku kemawana sanggo para pandhu putra.
0: Padilo padilo
1: apa wis ora kapan ngapir wiri kang wis saka dosaning bodho. Abang sang perpu berengkingan dengan gereng gereng kaya singa mulati kang kaya danta dantao parang ini anggung tingan dengan dengarin gereng berwati
0: yang kono waya mingkang sebo pengembiko yang akibat itu setelah selamun kali guling lesan dari kepada teko ini

pun aku Pandhawa ining kurawanggung kasang saya sinang saya risoko pakar tining jenis dono kami ngomong ngira kendat anginnya penyemata di poro Pandhawa nanti kalian sobu nanti balang sobu kunti kunti orang nyerempa anakku kan satu satai kula sami mengharap kawiri petumbang tua dina anak-anak muka mesti jadi serik-serik aja jadi ngurwakun yang baru aja pangapura ya bunti yang tinggi ragelem suko pangapura marang wong tua podo karo kema peti karo minta suarga itu yang besok ya persatuan ya iya dimiliki aku ngeluluh diri ya kunti syukur mengenai pagi yang mengenai parang pagi kum rati datang hati pagi anak muda pemelu mereka putra pengenai pagi kum sehendir syukur kembali ini menunjukannya tahu aku kangen karo kunti mingsak durungnya aku satu jagung satu metro kunti jangan marang pepungguan racik lo ganten cari sana pengunjukan apa lah itu ngetikar pake jodok suayani bersak nyatani persadam lah itu orang ketan buh sak topirani negara ngasih meki isih tadi yang pernah ngisi kunti ini saya akan jauh kan tidak dipati kunti. Ya kakak minggu, ayo, apa ya dicek nanti jam

0: 故人应该给我今天给你见面在挖几把鸡真的是那个狗阿拉的脸又有又来的不如我女儿用多变的名目他不把亚三月所用当下在大萨玛加宁过来过kegeleng-geleng ini jatah tiki memang sakura kenap uri entah nanggur coba mengkowe kulit cinta tiyo ya toh tanpa penganggu kegeleng mengkini nangi ibu pita kabeh mau toro tiyo mulai dengan muka yang tosiro kulit bila jeneng cinta tiyo cinta tersih rasa ya darah jiwa sengarani, jiwa menjadi jiwa, patak, pamekan lirin buku tanpa buku, kaya panjenengani para dewa minulya pangalem bananeng pun waiki mengko gunak lo kanggu meliberake pangapura marang kajan kajan itu lo kan ingin tahu utang serik marang kue kabe bawak nomorku, amar gombongnya gelem ngeliberake pangapura marang sedulur-sedulur ini tua ngantos berjiku yang beten kesasapan raus rintik wonten pun namung lego-lego wala erti sembatus penipah ngamun sisan dengan melepon dadak kulo kedah serik dateng tiang sana senajan alikus manten kulo ugi anandang kairangan kalau tanggung tingkah pakar tinggung para putra paduka kadang dua sepuh wawah palam di mitab menikah kulang kepsa tinggal ngulang ingkang luhur karak obat loh loh hahaha hahaha yang jaga tiga ngomong kaya gue genep loh saya enteng pakar yang ning poro satrio saya tipis poro watak angkoro saya kurang poro petugro saya ngati-hati kan bodoh netepi karyo iya, iya malah ngapa pengurang wakmu dewi kembali kami tak terlalu pun ngaturakan kembali mentang bopami dini padu kewadu padu keparang nampi suan kulo sakacak pantan tak arep-arep ya sedih mau mau tak arep-arep maka jebet ngomongnya kaya tekor ini ya wis yang ini kita pilih jadi tak arep-arep ngerti ngomongnya reta mandek para ini kaya teko nanti sokot ketentingan gak lu ngarep-arep pancen aku mangan ogah jadi tanduk sak jering sak temu ini pun yang pangapun ten kalian ku mandeng kepengkeran loh mereka sih artinya artinya Tuhan dibatuh yang teman-teman di gue ingat tau kini maju halusin tangan mengungkul iblis saban kepetuk mesti ngambung tangan mengkini yang saya jeneng muda kemaruna kaya kue marang yang tuanggol mengatur lagi tangan bekti lahir pising batin kiro-kiro bakal mengol alami kaswarganmu bisik yang kaswarga aku nunggup ya yang gue suaraku aku lulut, yang gue naroku aku mau katut kini aku ngerayam di jermu sengkeng panas gini apa wala-wala ngopo kula yang telik pusoko duyung yai kola nada ini wali gue semantan teman ceping ampeyani pun kanjeng Romo Prabu Pandu anda lari sedani pun Pandu Pandu pun kakang orang ngiro yang topi munggo yuswami yus tapi manusia temen manusia mau ngerbong ngelakoni obah uwai manusia itu kapur bo kawat seso dengan panwasa lising gawe jagat cinta ini kakangmu besok melayan ragu sowan ini cocok ngewanti lantinannya pasti kabar-kabar berapa kok istimewa aku lalu ngomong
1: Sampun mung tak kandhani janu kartene.
0: Mas yen janu kok teko ki kok ngesino pepadane tambah ngono. Loh, lele wamu. Loh, piye? Ambak wong kok leruntut. Jagat lan mung ngoyo janu kok. Ya cepet ya cek ya kulitan. Ya budaya, ya swara, ya mujiwat, ya tata krama sing seneng aweh marang liyan iki kalebu dadi tantang ning aku. Nganti tekoh ku tekoh. Kedar, anak yang pandu, pilih, mati ya.

0: hikmat rimpa moyo kembar
1: yang terakan semenang tangan bakti ku kunjuk pati ku wajib-wajib biuh suaramu
0: ngerempok santungku kembar yang taku ngerangkut lesak karuniling bapak mukang bos wargi kowe sak karone linarake saka gulkarpane ibu Yai Madin wis dadi joko lolo dirasane dadi joko lolo yen ning wanti ling serwengi si joko lolo tanendra gumindhing ijen ing amben ya kowe
1: apa tak sampai di mana teman yang kenal sokok pak kasih uang aja ni dia jadi menutup kilang tua kafe mau menungsur di mana beli ni
0: ya kat ini singora cacat ambung tang anyet to bawono jadi kang ora cacat ambung kusi kang bo wakung kang ora cacat ambung kusi kang bo waseso kang ora cacat ambung kusi kang bo tinggal kang ora cacat ambung kusi kang bo pengasih

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Lembuan di mono tutu sapi lumrah nanging sapi tahu ngeratoni poro manung sokang napanoni bangkulon ing gunung imawat teh poro manung podo ambatoro teh manung sokang podo dewani kang naliko semono diteru adit ini sang hilang jagat kiri noto titi mongso sang hilang jagat kiri noto noto akhir lembuan di ini menang agelar sata bebisik sang hilang paso pati teksi ratu ning sapi. Oneng kudrat yang menang itu lembuan dini kok mung sarira tunggal sang hyang jagat Grinata. Kuwi dene ing kadewatan ya ana lakon kang rabeting Madyapada. Petara gurune garwane ya luwih saka siji. Ya men kono-kono ning aku, apa bisa ya ngono. Ning lan Rasembada ya kaya ngene iki. Karwa sepuh bebisik Batari Uma, karwa nom bebisik Batari Humalakni. Batari Uma biyen kedadian saka manungsa anak ing sedagar aran sedagar Himawan. Ya sedagar Humayan. Ngene kepengin ngrangsang kelungguhan para widodari dene langit topo ning paraga dadi minotir bah, dadi waktir bah. Ditedhaki sang hilang jagat Grinata, diterukake wenteh dadi widodari digawa marang kayangan dipundhut garwa. Maune titah lumrah bareng apa-apana pendaluke keliwat saka wates-wates sing kudrat kepengin numpak lembuan dili. Sang hilang jagat Grinata bawane wong kesengsem ngono senajan pendaluke garwa rasak mesine kabeh mau dituruti. Pekasan jroning numpak lembuan dili jroning pirang-pirang taun tansah ngambaing pepeteng jroning peteng kang ana amung lali, jroning lali tanpa mamas papan nindakaken lelangan ngereh kridaning priwanudya hamba parko masalah dadi Bathara Kala ngabyak-abyak mangani wong donya sing ora dosa iki.
3: Patu kok nyirat diwasis tarito.
4: Ayo pegawaian ni. Lanak langit ni yo. Perak cukup ke biji tu. Ya tak ngoleh aku ya. Banjur kalebu bapak musi pandu. Kita ngisi bunga jelim kepingin numpak lembuan dini tanpa nganggo peto munggah marang kayangan sumang kuai nguluko. Suan pengayunan desa nilang jaga jinoto nyun ngampe lembuan dini. Dasari panduan aneh wani amargo pandu. Kelingan paulabu marang kayangan. Mungsuin dewa ratu putoka ngaji juluk Prabu Naga Payobyan padine dini pandu ning pandu gawe sentok gandaran. Ya aku wujudnya lengotolo. Lengotolo. Kawi diwara marngake nganti pandu kewetu soro sepatane melalui pranyoto polo diomaringi pali angin kunjungan ngampe lembah dini kulo terimah mukti sak meniko binting pecah kulo sagah katempuhakan yang naroko yomani ketel patel yang ngantorikso dedet manggarwati ngakak yang senu tapi si pandu lagi temani wuhu mbar perang pamukso, perang gede, perang tembukulan bapakmu si Prabu Pandu ngantian dalari sedan ibumu Dewi Madrim naliko bakal nguwatake jabang bayi metu ning ludiro kekukian berol jabang bayi lahir saka gua karbo ibumu sedo konduran nangkul siwa kang mengkini tetepo dadi tepo dilodo ngatasi siro besok bakal dadi satriwagung nindak desa wiji-wiji aja gampang keneng pamrih kang bebayani kang eling lan kang waspada kawula mlento jagat iki kebak pirang-pirang kang sarwa gumebyar nanging uga akeh kang sarwa lalamisan mula weling aja lamis nggih toro ndi toro opo adipati kowe manding apa pungguran yo kembar aku tak tatur netro aku tak tatu metro kalau kadang merku doro ini yang pamit loh

Mengi sopo, udoro, pawongan biroto kang ngetot celaguku, larak ngono. Kaya apa bebaumu? Kepengen aku ngerangkul bebaumu, ngiras pantes. Tinggu nambal gempaling atiku mergo kehilangan anak satu sebab udoro. No, itu bebauku kerayangan.

0: kota mu. Bapakmu tak seke keneng saya ini ngaji lebur geni adul kumur-kumur kuandamu ibih walesku marang kowe.
1: Duh, ya wajib-wajib.

0: kaya buta neng opo Kendari kowe sawonge wake kowe nguman-uman marang wong lanang ngundho mono marang aku tak anggap aku ora wani perang anggap aku wedi lebih barang kabeh pandal kowe tak tuti perkudara tak remet baune saiki tekaning pati kowe isih delih-delih kene ngopo
1: pati-pati yang pati ku remet tau sana sejauh ini pun merekut nanging gocor jak pun waduh dewa.

Kunti anakmu tuturono. Kunti anakmu tuturono. Ojo nganti anganta marang aku. Gendari lakon opo kang bakal tak sandang iki. Pasan tumpuk matumpo tumpo. Ribet tidak wingi ya ibu rampung. Kewuan ono ribet maneh kang mengkini. Kedajian ibu bakal kaya opo. Karena pesan yang berkudur marang pun kakak. Punta jiwa kundali urut punta jiwa.

0: 问到对哦，你说的问到对哦。
1: Kuen tangannya ketipat dukwa dipati.
0: Wah, aku jaluk nopang apa? Orang aku doro ya.
1: Pun mau mau tumindak singkuh. Nganti milik patine berku doro. Ngon kunet jaman doyo keliru. Kodok, kodok wicak polo kang Pak Armet. Mesti lah berku doro bakal koyo ngopo. Kanep soleng marang aku. Kang nyekel kuncin yang pati udah pukul jawab bambung kowe pun tau juga aku jauh nopa ngapuro ya kru pun tau juga aku jauh nopa ngapuro benda terus menopo wo dinten kulo mboten kelampan menawi adi kulo pun merku joro badi nandu akan piawan dateng paduka sersamu kawes wau merku joro ingin kulo lepatakan.
2: Tung luput ya aku ada ngendi luput ya ada ngendi
1: ojo sok seneng bebito marang wong tua siat dirak ngerti yang wajibati diserah-serah itu minongko sesuling wong tua lanang gini ya wong kepingin mundit patimu wae kok tau lagi kepingin upamane pun kakang kang dipundit tak tau sakit lahir tuh sing batin
2: gue ini
1: kita kamu mau ke priye
2: gue kok ngotap ngon mau nganggu dasar apa
1: upamane wadipati terserah setelah mundur pati ini si adira jeneng moka lagi sak mesini ternyata ini kabeh putrane tekaneng pati amar gosoko tandang tanduk munali koramining Baroto Yudho.
2: Baroto Yudho ini singgali sopo singgali tak-takan pati ini Baroto Yudho kwi Pandawa po Kurawa
1: nadian Kurawa kan gawe dak-dakan nang yang kura kepingin menang oneng babakan iki amung srana nggonmu mundamana marang wong tuwa esining tekad pun kakang ngomong kepingin ala ladi apa sak kasane wong tuwa aja nganti gerah penggali
2: oneng pranapan keliru
1: kelirune ana ngendi
2: wong kang nandang dosa iku kudu dipitono
1: sing nandang dosa iku sapa
2: wadipati Destrastra
1: dosane perkara apa
2: pengin mateni aku wis kelakon apa durung madyan durung upamane lenu aku mesti bakal tekan ing pati sing nemtokake pati ning manungsa iku manungsane dhewe apa kang netihake
0: mun jare ya iki
1: bab menika pun kakang kepaksa sinambat matur mboten kok nama kula rintang-rintang wargi dolo nanging kula nyepelek akan datang paman dipati Destrastra menika mboten pilih dahin perkawis perkudara yang keng mapan wonten yang bebener kulo menika sanes lari kulo wingi sonten kulo menika sanes lari alit kini bab bebener wau mboten perlu dipun ketinggalaken ingin sami ngertos dateng bebener menika mboten namung koko Prabu piyambak nang ratak-ratak tiang yang kulino angge gulang ngelungit menika mesti ngertosin babakan punding yang lepak punding yang bener. Oh ngaten, iki sampun, monggo. Sedher menika wonten panguwas paduka Yayi Prabu Puntadewa. Wadha ngucap perkudara,
2: ya aku tak meneng.
1: Wadipati.
0: Piye, aku entuk kapura, Nggih?
1: Iki sampun. Sapa sing ngapura aku? Paduka mboten lepat. Samun malih to ingkang nama Werkudara namung tiyang tunggal menawi perlu kula sakadang pun pendhet pejagesanipun kula aturaken lair tu sing batas sarak ngono. Ning aku napa apa iki? Niki mboten wadipati malah dinten mangke kersa paduka badhe kula jenengaken Arendra wonten negari Ngastina sekawan welas taun lamenipun.
0: Oh, kusik to, kusik.
1: Apa kang mangkono wis entuk sawijining para sedulur-dulurmu?
2: Mbar kakangku, apa? Aja kemampang ngucap ada dasar mbar kakangku kang luwih tuwa katimbang aku sak sedulur. Nanging ratu mono jenenge kudu disengkuyung dening para nayaka entuk sawijining para kawula. yang mengkono lagi kena sinebut jadaling ratu yang ora ratu ditajak lagi dini wong siji sopo sing gelip nganggep ratu marang Drestarastra.
1: Aku ora kepingin ucaping poro kamulo, aku ora kepingin sawiji ing poro nayoko iki soko lilane ngatiku.
2: Kowe kok ngelila lagi gitu piye?
1: Margo aku dadi sedulur kang luwih tuwa katimbang poro Pandhawa. Yen to pancen siadi ora nggo kumarang pun kakang. Pidana apa kang tak sandang bakal tak wujudi. Apa kowe wanto bakal nguntapake patiku? Nanging ngaten ya, Ji. Kula wangsuli malih. Pranatan niku tetep pranatan. Pribadi tetep pribadi. Yayi Prabu Puntadewa kedah saged mbentenaken antawisipun pribadi lan pakarti. Wonten ing pakarti menika gumlaripun dados teteping wajib. Teteping wajib menika tingata dening pranatan. Jumenengipun paman adipati Drestarastra menika badhe saged kukuh lan bakuh santosa miwalanggen menawi dipun sukseni Nayaka Wolu tin sadaya para kawula negari Ngastina. Kula mboten kepingin nindakaken satunggaling pranatan ingkang kados dene dipun tindakaken tiyang kathah. Nadyan tiyang kathah mestani kula menika lepat nanging tumrap kula menika leres. Pundi wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika nem misungsung kabagyan dhateng ing langkung sepuh. Menika sanes pilenggahipun. Menika sanes pilenggahipun. Menawi kula ingkang menang ningali, menawi kula ingkang menang ngucap Yayi Prabu Puntadewa menika mboten ngirani kasusilan tumrapipun paman adipati Drestarastra. Wates-wates ing kasusilan menika namung gumantung anggenipun nyembah milah ngucap menawa kedah dipun buktekaken sarana misungsung raos kabagyan.
2: Apa ini wis dadi ratu mesti bagyo rasane. Dadi ratu yen ora ana kawula sing gelem nyembah, kepiye kabagyane ratu kamulyane ratu ana endi sing kandha ora gelem nyembah sapa?
1: Yen ta pun kakang isih tok tetepake dadi sedulurmu tuwa, kabeh kang ana mburiku kudu manut aku. Wis manut ta, kuwi nang mburi manut ta. Kleru kaya ngepen bener. Amarga yen kono kleru tak anggap kleru kowe ora dijakne ngono. Ya. Kleru kaya dijak ngepen bener ngono wae wis
2: ya. Wis. Ya wis kowe bener.
1: Iya Bunda Dewa, wis rampung. Iya. Ulung nila akan lahir sing lahir tuh sing batas patuh kau sebenarnya lari dari mencari ngasih nol sekawan belas tahun lama ini pun larak ngunu lah patih ku sopo patih ku sopo mulai patuh kau sampun keparang sebenarnya lari dari perkawis patih mangki ku pasrahkan patuh kau sinten ingin kapilih oh ngunu ya lah iya siapaan kuya dinten meniko Sri Nugro, kulo sengkak akan ngaluhur sakatang, pas gua ketah sebenang Narendro. Kendali, iya iya. Mama bagi semonggo, parang pas gua sengat dipati lah, syukur. Ding, ini ya, putus iyo. Bisa ini lego sartor adeg-degan, perkara itu tumuli biya warak no. Udoro.
2: Untuk diwa kakan kuopo.
1: Nabuo bendi, ono ngalun-alun. Jadi tengok jemeneng Narendra Wadipati Drestarastra.

Adyoratriwantenipun. Sang Adipati Destrastra lenggah mungking pendhape wangunan sarimbit. Lan ingkang garwa Dewi Gendari. Ketingal lamun wuru waragang sekedap-sekedap ngunjuk. Adair poro parkan tadi. Kang samya marak ngesaning Sang Adipati Destrastra langgung sinunggo sunggo sinunggi sunggi. Sakedap sakedap anebak jojo sakedap sakedap anampel wentis ngati ngalakan gambiran yang penggalih rumongso jagat tanroka ngungkul wawpo sang playet nengke wanenggih Raden Merkudara cumangkah nyaketiung yani sang Destrastra.

ngoreke drambah iki sapa kowe? Ngoreke drambah iki sapa? Banti tengah wengi kowe teko mrene iki sapa kowe? Sapa kendari? Putra punan Paduka pun Werkudara. Weh, lah Werkudara ini apa? Aku ra ngira yen to ponton driyamu ra genep 5. Lho, 5. 5. Aja ngucap kang mengkono sak temene. Petenging netramu tekan bebutinmu. Apa kowe bisa ngrasake segering banyu yen to kowe kelingan Pandhawa padha ngelak ngakak-akak disangsarake dening anakmu. Apa kowe bisa ngrasake nikmating urip yen to kowe eling Pandhawa dikuwang 12 taun ning alas Kamya kawis saka pakarti ning anak-anakmu. Burmaos nglenggem ngrasake kamukten dening manungsa kang tau disangsarake dening anak-anakmu. Ing atase menungso, katrau menungso nanging wis suwung bebutinmu, kutang ponco indriamu, landep dengkul pangraibamu, kutung nalarmu. Kowe kok gelem dimuktekake dening manungso-manungso kang tau dirubuhake kaurmataning dening para anak-anakmu. Yen to kowe eling Mbak Ayu Kudrupati nalika ana kelangganing sesukan dadu dibelejeti nyampinge dening Dursasana. Mesne kowe kudu rawen to nampane kamukten saka pawae manungsa kang tau diwilang-wilangake anakmu. Kang mangkono tandha lamun nggone wuta dudu mripatmu nanging wutane tekan bebuden. Waduh punten.

0: 난 일어나용 오늘 굿잠을 하뇨 말았다니 마랑살이라니 본 너디오 아쿠 트림모 묻은 속고 드담발 문어포도 사타피뿐 디님 같은 와디파디 Iki mau aku bubar di jari-jari dening ngadi musim berkudoro nganti celandaan sarto nyangkelak utapi kang gawe pedese ngrasaku yen tonggonku buta iki ora mung mandek ana ing paningal nanging terus ing bebutenku. Yo gunane apa aku dadi ratu yen dinomong ngomong ngrasake swara-swara kang berbeki suara-suara kang ora kepenakake ati bodine iki punta dewa. Aku njaluk pamit kalawan wakmu ngendari bakal lunga sak paran-paran nanging aja nganti ketipuan oleh pening dedalan ana lilaning atimu yen aku njaluk sangu bondo kang wujud emas separone negara Ngastina. Wadipati sampun malih ingkang namung sepali senajan bondo sawetahipun negari Ngastina. Kula taosaken paduka lega-lega lair tu sing batos. Babakanku, apa Kudoro? Bondo negara Ngastina tok wenehake Wadipati Destrastra mau dasare piye? Margo dikersakake lan aku lan rumangsa duwe bondo negara Ngastina. Muska pengkang dipundut tak tau sakti lahir batin bondo Ngastina iku ora dipigunakake marang pribadi ning sapa wae. Sabubaring Pratayuda Jaya pinangun mbutuhake ambangun negara Ngastina.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yen pun dotok wenake wajib-wajib diserah sopodo karo marbakan kurang ngerti adil. Sing tak anggap adil ke beri. Sing tak anggap adil wong becik dibeciki wong Allah dialami. Pemerapeng aku orang ngono. Sing jeneng adil iku wong becik tak beciki wong Allah ya tak beciki. Wih adilnya sopo. Adilku, adilku iki dudu adilmu. Nangin ngatam nyai. Pemanggih pun nyai Prabu Tadiwa menikah mboten sagedipun tetep dening jagat saya sinipun. Labetan kula menika mboten badhe kula ketingal-ketingalaken dhateng sinten kemawon lan kula mboten kepengin dipun alembono dening sinten kemawon. Nanging menika mboten limrah tumraping tiyang sanes nanging limrah tumraping kula.

0: Janganipun kaparengotum yang ngerawasipun, kaparengotum mungkul penggalipun, sonanggen paduka kepareng ngawresaken dateng pemanggilipun Merkudara. Koko Prabu, kula suwun kanthi sanget wiwit menika Koko Prabu kepareng lenggah wonten sakdawining garis kulawarga. Oh ngaten to. Bali sampun. Wes kepareng nyai Prabu Puntadewa kula dipun dawuh kedah lenggah wonten sakdawining garis kekulawargan. Lho. Nyai Prabu mulang ngaten kok mboten nalika sakderengipun Brata Yuda. Lho. Kok sawu sak menika? Kenging menapa kok mboten rumiyin-rumiyin paduka ngendika mekaten? Menengatkan tak pengantikan pun nyari Prabu Puntadewa itu buat sakit kaki paugeran. Ulo buatin kepingin nyebar paugeran. Perkawis satu ruling mekatan mau semonggo keparing pun ngani Koko Prabu. Nanging menopo samun sak meseni pun. Melewati satu galing pangayoman angayomi dateng ingking dipun ayomi menikom. Melewati samun kelampan ketah ngundo mono kesainan dateng tiang ingking dipun ayomi. Melewati dalam mekatan Koko Prabu menikom maksih hawa. Maring akan labuan itu merapin poro Pandowo. Menawi kelampan mekaten wonten pundi bedani pun di sing tuwa di sing enom di sing pengayoman di sing diayomi di sing manungsa lumrah di manungsa kang titi sing dewa. Oh nggih sampun. Padha rono kowe iki, aku tak rono. Ngene jembar lah iya aku tak rono. Gerudak gerudak. Ayo. Wong nyatane aku ya dudu kulawargane Pandhawa. Wis ora dadi ngopo? Dados wit menika kula kedah tantep wonten iki nggih Yayi. Nggih. Majem sak jaring kaki kula mboten kepareng. Kula mboten kepengin Koko Prabu radi nyaket mriki. Ternyata nipun kula sampun matur kedah lenggah wonten sak dawining garis kulawarga. Oh ngaten. Kowe piye Widoro?
1: Kalah aku karo wong tuwa. Dinut bae.
0: Widoro, apa? Tetep bondo negara Ngastina. Tak tahu saking minongko pesangone wadipati di setelah-setelah ya biar larak ngono syukur ngir dan tak wadani ngir
1: ya weneh no aku lagi leke weneh no bondo sak negara ngestino nanging aku kondwe prastyo di timongso bondo negara ngestino tak tahu saking wadipati di setelah-setelah Pandhawa kang papat iki bakal pati obong salangan saka kaduan.

0: Ma Conti? Conti? Mulo kagak ngerti pati. Mulo boten saged nenggani anak-anak kula ingkang sami murang tata. Kinanipun menapa kula nenggani anak-anak kula ingkang rinten dalem tansah cerdas. Ngantos ketalan derajating kasatriyanipun. Kula mirengaken ingkang sami karembak pau namung perkawis bondo negari Ngastina. Untuk diwasa mengelilah akan nanging merkutur mboten lilo. Malah sami badhe pecah obong katimbang kula nyelebi anak kula ingkang mekaten lampahanipun. Kula badhe nderek patuko kemawon kakang Adipati.
1: Loh Pundi, ojo. Lakone iki tak sanggane. Apa tenteng wis dadi aku? Apa tenteng wis tanggung aku dadi wong liya aja melu ngrasakake. Gendari.
0: Oh, kakang Adipati.
1: Nggawa salin sak pengadeg wae ya. Wadana. Yen perlu bunten kuasa. Kae ana pisang raja. Sak cedhak ing pesarian kae gawanen. Dudu aku kang mangan. Mengko yen padhi ngono dedalan krasa luwe gedhang ae kena dipangan. Kunti mbok wis padha melu, mboten kakang Adipati.
0: Tetep kula badhe nirakaken patuko kakang Adipati.
1: Kunti, kepiye kowe kok ngono gendari kepiye iki?
0: Marang parang patuko.

乱乱难密集山更大不落哟。三阿提巴提的斯拉斯罗应更各干的那斯罗应更改我地位跟大利摩罗波地应更来地位公地巴利普罗波mampering patenggan anoto busol namung sak pengajet miwah pisang rojo sak tangkep winadaning tumpo gini dong gini Dewi Kunti nalika semono pendawa kaya dipaku ora bisa obah ora bisa musik kami tenggengan kedep tesmak danyo nyawang dateng lampain pol sepul titiko tanggung-tanggung mupus malang papas dan ikan akarnya jagat Prabu Buntadewa lon-lonannya ketiung jani ngotong dan latih Prabu Bathara Kresna.

tepi Puryogum negari ngastino lampai ngesang terstorastro miwah garwo Dewi Gendari Sumawono Dewi Kunti Tali Broto ngantos kendel ono tengah-tengah yang gajah ulak ngentak-entak tanpa ono pangeyupan kang ono mung suket aking kemingking lemah nelo dangu denyanan dang kalupan miwah dangu denyanan dang kasatan paran dinanggungi ngampas senajan lakune kesandung-sandung sekejap-sekejap kejengkok nangis sang terstolas toiling-iling narendro kang mus kaladuk yuswo samukawis boten ngersulo wontenipun namung lego-legowo dateng panan langing kang sinan da

0: wis pirang dino kendali nggone lunga iki. Kirang langkung sampun sekawan dasa dinten. Kok karek ana lempitan loro? Saya liyane nang ngendi iki? Mulih kok akan buku menika wau. Mboten lah, mulut aku iki kumun. Sangu pangan saka negara ngestina. Dipangan terus ora entek-entek sing mangan keri mau. Nemping cindu pektan sangi ngedal negara ngestina minangka sisi ngepatuko kulin tok akan buku.
1: Mboten lah. Dari, dari. Kedangi saya pirom.
0: Kantong setunggal.
1: Kini-kini, tak pangan nih.
0: Meniko pepancanipun kadang patuko yayi kunti kagang bo. Pulair tuseng bato salwong kulombo tenedo. Pisang-pisang ngonsang negari ngetino. Patus dipun dar kakang adipati dustarastra.
1: Ngomong lo kunti.
0: Yo kunti. Besok sarung wopo marang kowe kunti. Ndi gedangin di. Meniko. Kanjeng adipati.
1: Paweding yo.
0: Ulo ngomong lopo-lopo kena turun dar kemauan.
1: Waduh. Jadi ku tak pangan saiki separuh, besok separuh rup ya.
0: Nah itu aku pintarnya menikah ya merenyek ngatur mangke.
1: Ora popo. Ora popo. Ya aku pengen mangan enak kira ya ndelok swasana. Ono kene iki ya wis ben sakane. Ora ngeling-eling kamuktan kang tak sandang pancen kudu mangkene lakonku. Aku kok alakku aget kuwak wedi iki. Semua kemecik es wae apa?
0: Meniko sampun nyaketi. Leten kanggo tempuran itu leten jamuno.
1: Oh, pun anu coba miling-miling kok, eneng beli ora pinggir kali ini.
0: Wonten, tiang itu mending.
1: Lain ngono, aku tak adu sih, kundi, kue mat porono ya, kue mat pengitul sih ya. Sali ini bi,
0: sampun buatin wonten. Buatan sih betul nyamping sunggal kan buat mereka kem santulipun. Kakang adipati dustarastra dipun paleh kemawon. Ini sepaleh kagem kakang mbok ini sepaleh kulo.
1: Ya ngono. Ya wis ning aku tunggu ya. Golek oblarak-blarak apa piye tinggung ngaling-alingi aku tak lukar busono. Piye yo? Kaya ngopo mengko nggo segerku. Hati-hati ya. Salangan kuwi tengen kan nang wong ora. Nang wong ora.
0: Kakang nang mestu sami ngantuk mbok meneng mbok.
1: Barak ngono. Waduh, preset aku loh. Ini sing hati-hati loh. Nggon lunyu paling kok nekat.
0: Pangapunten kula mboten kiyat kok. Mandap saking panggo wau kata mergi-mergi ning rungsit.
1: Yuh, waduh, lah iki belik. Weh lah. Ana belik semene jembare.
0: Menika sanes belik. Mula prau mengkurep.
1: Loh, eh prau, waduh. Ya cakat dia patah keliru apa ini nanti?
0: Menikah dengan Riki
1: wala, tuh terus kaki, pelarak kayak larakan Rene aku aling-aling ono kundi, gue marah-marah ya
0: bisa kendau, kakak ngerti pati
1: kedangnya sini separuh ini gawat no sih mengguin par siram, tak pangani meneh
0: mantan semantan, mbak ini pun telasakan
1: lho, mengko, paratus ini ya luwe mungkin paratus ini apa yang dipangan?
0: Gue maksudnya beto tunduk okmi setunggal. Pede gue lintak akan buku tunduk mas gue lo.
1: Aku pita ya wong materi sing tidak bukur kayak ngono kayak ngono. Yang jadi di kowo ini malah hape. Yang kepepet kene kena nunggu mangan. Nah lak ngono. Waduh segeri. Udah waktu sing halus keker gue kosong ono. Biar tanggal sisi surau sayangnya gue agak atus. Gue ngekerik dua tuh seru-seru. Ada seru-seru, ngarah-arah lah, ngono pundakku, ya ngondodo wasokono ada mudun-mudun, dodo lah ya, dodo
0: lakon dahulu sangat dipati
1: loh mila suling seger kok, ono, apa panas apa ini? Loh, kembali apa ini?
0: suara gemerbuk kaya apa halane panas. Duh, sati pati. Mohon lagi tinggal saya memiliki kompar loh, alasnya robong. Waduh, dari aku kawanin munggah kunti aku, munggah kunti.

Mas Kobong melampah nangidil tatiwang selamar kowono kupar mengalir ugi mekaten nangitan nangulun kabe alas kobong ngepung sang sastra-sastra pantok pepuntoning tekad ambungan gembleng akiraos lilo dunyo legoeng pati ngerangkul ingin galwo Dewi Kendari sarimbit manjing diuning daun lo kobong sarirani sakudu

nyegrek kaya tugu Sinokarta Dewi Kunti. Sampun ngemblengake tekad nedya sumusul pecah apa mau po Sang Sendaya. Mula Dewi Kunti nedya manjing taono kaya tinandak pinopong. Rumaris kapian demane bayi kanang latu.

प्रकोष्ठ सोपराति mentolong kang dodo sak tebok ageng nira lah ngaku kowe iblis mumpung durung praraya tak tambahi tarbane ora pandawa pati anak Raden Gatotkaca kasihku Raden Sasi Kirana kowe sapa kadang tarunane Prabu Kartaswaraku Prabu Kartakentana kalau padur wis yo yo ora gemping kat kopak apa

Fikratu tasdikin wa imanin. Fikratu syuhudin wa iyanin. Fal'ula li'arbabil iktibar wasaniyatu li'arbabi syuhudi wal istibsar. Pikiran itu dua macam. Satu pikiran yang timbul dari iman, yakni percaya. Dan kedua pikiran yang timbul karena melihat kenyataan. Maka yang pertama adalah bagi orang salik yang mengambil dalil adanya makhluk menunjukkan adanya khalik, ialah mereka ahli iktibar. Sedang yang kedua adalah bagi mereka yang terbuka hijab hingga dapat melihat kenyataan dengan mata hatinya.

Torobabak Toroibu. Keterangan soal salik kalian majdub niki sampun wongsal wangsul. Salik niki tiang sing tasih dalam perjalanan menuju makrifat Allah. Tiang ingkang mazdub niku tiang ingkang dipuntarik Allah langsung makrifat Allah. Kalih-kalih kagungan perjalanan, nek perjalanane salik niku perjalanan saking ngandap meningkat munggah. Nek perjalanane mazdub niku saking nginggil lajeng terus mengandap. Menawi salik saking ngandap langsung menginggil sampai dumugi tajalidat, niku berarti mun sampurno. Semantenuki majdub pong sing jadab, niku nek saged mandap sampai dumugi tajalil afal, niku nggih dadi sampurno. Saking tembung sanes, tiang nek mikir-mikir, mikiri makhluke Gusti Allah, terus meningkat meyakini adanya Allah, meyakini kekuasaane Allah, meyakini sifat-sifate Allah. Terus meningkat saged mistani, saged mirsani af'ale Allah. Terus meningkat saged mirsani sifat-sifate Allah. Terus meningkat saged mirsani asma-asmane Allah. Terus meningkat saged mirsani zati Allah. Ini perjalanan ini munggah. Nah, perjalanan munggah niki gunakaken pikiran. Nek pikirane salik soko ngisor terus undak menduwur sampai paling dhuwur, niku jenenge fikratut taroki. Fikratut taroki itu pikiran untuk naik, untuk meningkat. Nek tiang sing majdub niku wong tahu-tahu sudah melihat Allah, sudah tajalidat. Mboten nganggu perjalanan saking ngandap menginggil, mboten langsung ditarik kalih Gusti Allah, langsung nggih saged musadatu tajalidat. Niki nek mboten sumerep ngandap langsung tenginggil, niki mboten saged sampurno. Mulane tiyang jadab niku mboten saged dadi guru mursyid, mboten saged. Mboten saged mentarbiyah murid. Soale piyambak niki mboten ditasaruf, mboten duwe kemampuan berbuat, mboten ditasaruf, orang duwe kemampuan berbuat. Berbuat mendidik murid mboten saged. Sebab nopo mawon sing ditindakaken piyambake langsung minallah tanpa usaha saking piyambake. Niki nek dikersakan kali Gusti Allah, dikersakan dadi sempurna. Niku kudu mandap riyen.
Lah mandhape niki ya nganggo pikiran. Tapi mikire niku nganggo dalil Allah. Nganggo dalil Allah, Allah iku ana zate. Tiang mazdub niku diweruhaken Gusti Allah zate Allah. Niki nek dikeresaken Gusti Allah saged mandat, tiang niki saged mikir. Nek mboten dikeresaken nggih mboten saged mikir. Justru kebanyakan tiang jadab niki mboten saged mudhun. Krana ga iso mudhun niku mboten saged dadi sempurna. Nggih. Baru Bapak tegese sempurna napa? Mun saged dadi guru, saged mentarbiyah dateng murid. Nek bolak-balik dicontohno Siti Jenar niku mboten saged mandhap. Nggih. Krana sing dhuwuri namung dhati Allah, mboten weruh sinten-sinten. Sampai awake dhewe gak weruh. Mulane sampai ngaku, aku iku ya zat sing kuwasa. Aku iki Gusti Allah. Soale mboten ngerti. Lu kebanyakan niku nggih niku kaya Siti Jenar niku tiyang sing mazdub niku. Nggih. Mboten saged mudhun. Dene upamane dikersakaken Gusti Allah dadi sempurna sing saged dadi guru mursyid bisa mentarbiyah murid. Niku mbek Gusti Allah nggih diparingi saged mikir-mikir. Mikir-mikir nek iki ana zate. Kabeh zatku mesti duwe jeneng. Kabeh zatku mesti duwe jeneng. Ku jeneng mikir-mikir kanggo mudhun. Kabeh zatku duwe jeneng. Benda-benda sing ketok niku duwe jeneng. Tapi piyambake dari ngerti benda-benda makhluk dari ngerti sing di ngerti nembe kholik iki zat iki duwe jeneng ki jenenge sapa ya jenenge ana sing jenenge kholku kholik ana sing jenenge rozak ana sing jenenge ghafar iki mesti duwe jeneng. Ana dhate iku mesti ana jenenge. Lah mikir-mikir iku mesti duwe jeneng. Kula pek sitok mawon jeneng misale Khalik. Khalik iku jeneng saka sifat. Nggih. Duwe jeneng maneh jenenge fa'il. Fa'il iku berbuat. Duh kapane duwe jeneng Khalik, duwe jeneng Khalik iku mesti duwe sifat. Ene dijenengi kholik itu duwe sifat, jenenge sifat kholku. Kholku iku gawe. Waro Bapak, onok dijenengi ghafar, iku mesti duwe perbuatan ngapuro. Onok jeneng rozak, iku mesti duwe perbuatan paring rizki. Lah sak badane ngerti jeneng terus ngerti sipate dipikir-pikir duwe sifat kholku. Nek duwe sifat kholku mesti duwe perbuatan sing digawe ana jenenge makhluk ngoten. Nggih. Kapane duwe sifat ngapura mesti ana sing disepura. Sing disepura sapa? Ya makhluk. Kapane duwe jeneng Razak iku mesti duwe sifat paring rizki. Sing diparing rizki sapa? Makhluk mudhun. Nek wis tekan kono lagi ngerti makhluk. Wah nek ngono ana manungsa sing dosa sing disepura mbek Gusti Allah. Nek ngono ana makhluk jenenge manungsa sing diparing rizki mbek Gusti Allah. Niki sampai jenenge mudhung teng tajalil af'al.
Undak-undakane para bapak nek masdub niku tajalidat, tajalil asma, tajalil sifat, tajalil afal. Nek mengerti tajal afal niku wis weruh, berarti wis sahwu, sahwu kuwi padang, wis waras. Nek dereng mudun niku jenenge mboten waras. Mboten waras nggih kaya Siti Jenar, kaya Husin bin Mansur Al-Hallaj lan liyane. Nggih, nganggo pikiran. Pikirane gunakno dalil Allah, nggih. Mandap-mandap sampai sumerep dateng makhluk. Kapane salik mboten nganggo pikiran, nggih. Pikirane napa mikir-mikir makhluk. Sampai akhirnya ngerti kholik. Nah, mulanya tengeriki pikiranku diarani perjalanan mengarungi lapangan aghyar. Mengarungi lapangan aghyar. Aghyar kuliane Allah. Saking kadae, saking jembare, sampai digambarakan koyok lapangan. Lapangan aghyar, perjalanan, perjalanane pikiran, perjalanane akal. Niki para bapak diarani fikrah, perjalanan. Para bapak, nek sing dipikir-pikir, niku barang sing ketok. Sing dipikir-pikir niku barang ingkang saged ditingali kalih panca indera. Pikiran niku jenenge pikiran waham. Pikiran waham. Mikiri barang-barang sing kenek di panca indera. Misale kulonjengan mikiri gunung-gunung, mikiri air terjun, mikiri lautan, mikiri isine lautan. Nah. Iki para bapak, nek sekedar terbatas lautan niku tok, terbatas gunung-gunung niku tok, terbatas air terjun niku tok, terbatas ikan-ikan yang di laut, sebatas makhluk niki tok niki pikirane pikiran khayal, pikiran waham niki. Tapi nek mikiri gunung niki terus meningkat sampai mikir barang sing gaib niki. Meningkat mikir barang sing gaib sing ora kenek didelok mripat, sing ora kenek disawang nganggo mripat, dirungokno nganggo kuping, disium nganggo irung. Pikirane niku lho nggih, mikiri barang-barang sing gaib nggih, niki pikirane nganggo pikiran akal nggih. Contone para bapak, lha iya to iwak ning segara ku macem-macem ya, ana sing cilik-cilik jenenge teri nasi. Banjur rotok gede-gede titik jenenge wak teri. Rotok gede-gede mana jenenge wak nopo. Sing pinggir segoro ngerti jenenge. Sampai iwak iki, iwak pindang, sing oh jenenge macem-macem. Sampai enten iwak sing ganas jenenge iwak iyu. Enten iwak sing gede jenenge ikan paus. Para bapak, ngono iku kok iso macem-macem ku, rak mesti ana sing gawe. Nek gak ana sing gawe gak mungkin. Lah yo iwak kok yo aneh-aneh. Wong jenenge ikan ku jenenge ikan nopo bu, sing bening. Sing gak di balung lho. Nun? Cumi-cumi.
Wong ora duwe balung, ora duwe untu, gak duwe apa. Kok malah panganane malah kepiting. Kok tedas ngono lho. Sing dipanganku justru malah kepiting. Wis iwak sing gedhe-gedhe mangani iwak sing cilik, serontok gedhe dipangan sing gedhe dipangan sing gedhe meneh. Mane iwak segara sak meneku gatik nandur, gatik makani panen terus. Nah, para bapak, lah iya tonge iwak ning ngene jeding ku nek gak dipakani ya gak urip. Ngungi iwak ning ngene jublangan kudu dipakani ngambek pur. Lah segoreku gak tuk makani lho ngono. Lah iku sing gawe niku gak pinter gak iso. Mesti sing gawe ku mesti pinter, mesti kuwasa, mesti bijaksana lho. Mikiri terus nek ngono jenenge sapa? Yo zat sing paling dhuwur. Dat sing paling agung lho ku jenenge sapa? Jenenge Gusti Allah. Lho Pak, ngoten Pak. Iki jenenge perjalanane pikiran. Berjalan mengarungi lapangan, lapangan makhluk. Niku nembe mikiri iwak, nggih. Dereng jenengan mikiri awak sampean dhewe. Ya jawab sampean pikiri, rambut sampean ku werna pira? Lha iku sipate kok dhewe-dhewe. Rambut iku lho sing nukulne iki sapa lho? Wong bareng ditugel ya gak lara. Digunting ya ora lara, dicukur ya gak lara. Tapi kok urip kok iso modot dhewe. Rambut kuwi dijabut dincep neneh kok gak keneng. Jajah, saiki sama nandur rambut ayo. Sama jebut no iku, kok rambut, kok sirah, sama cep no neng lambi sampean ayo. Ini sopo rambut, ini sakit. Lho sifati rambut kok iso dewi-dewi. Lah rambut irung ya nyumpel neng kone kudok. Rambut ini berngos ya ngono, iso dowo tapi gak nemen-nemen dowo nih. Sing jenggot yang ngono. Nah, alis kok sak mono, kok gak iso tambah. Semono kok idep ya. Nek rambute sirah kok dhewe. Nek rambute alis kok gak brintik. Lha rambute brengos kok ya keriting ora keriting, tapi nek jenggot kapane godhek kok sok keriting barang. Tapi rambut sing kono kok mesti keriting ya. Niku mikire bab rambut tok. Terus sampean golek oyote rambutku kaya apa oyote rambut iku. Kapan dibedol ku mesti katut sak empote, dincep neneh kok gak kenek ngono. Sampean jajal nggih, sampean bedol mesti katut sak empote ya. Ya suket teki dijabut katu sak empote. Tapi suket teki dincep nih bumi tukul. Aja saat ini rambut saman jabut katu sak empote. Terus kulit saman saman cublus nganggut dom. Lebok no kuno iso tukul pora. Loh pura bapak. Ini aku yang dipikiri nganggu akal. Hari bisa menjangkau kepada sesuatu yang bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat. Ini ku tentang kekuasaan Allah, tentang kepandaian Allah, tentang kebijaksanaan Allah. Orang bapak niki nembe mikir rambut, jaja saman mikiri meripat, meripat iku urate ada berapa ribu macam urat, meripat iku yo ora tau nguwai uli. Tapi iso berputar-putar terus. Kadang-kadang mripat iso berputar-putar tanpa sengaja. Ya jare nek turu ngoten sampean delok ra molak-malik mripatne. Nggih. Lho niki. Tapi ana urate siji tok sing pedhot men buta para bapak. Nggih. Mripat. Nggih. Lah niki nembe mripat dereng otak mikir otak dereng.
Jangan mikir ilat pun judek apa. Lho ya ilat kok ngerti ngono. Nek jenenge ana selilit ning gone untu ngene kok ilat ki kok iso goleki. Kok iso goleki ilat niku lho. Yen jajan jangan pas ngemplok bandeng ngoten niku. Dagingnya cuampur niku kalian napa ri. Lho ilat kok iso bedakno sing daging dilek sing rine ki dilepeh. Lho kok ya iso ngono. Mangan-mangan napa-napa sing enteni isine nggih ilatku saged bedakno. Nggih. Pengen ngremus napa sing jenenge sawu katut isine. Nek ilat mboten saged bedakno dilek kabeh. Niku saged bedakaken kok sempurna kehebatane. Lha niku nek dipikir iku jenenge mayadinil aghyar. Ilat iku aghyar liyane Allah. Ya aku ya gumun lah, aku nek kepingin kok iso ngiler ngono ya. Pengen apa-apa kok iso ngiler. Saking kepingin mangan apa sing dikepingin kok sampai ngiler aku ngono. Lah sing ngiler kok gak iku tok ngono. Lho, diangen-angen masyaallah gak gitu. Terus mikiri makhluk mau nih sampai mendalam niku mboten nyampe apa maneh mikiri kholik mikiri Gusti Allah melane tafakkaru fi kholqillah wala tafakkaru fi dzatillah mikir-mikir makhluk ya Allah aja mikir-mikir dhati Gusti Allah. Nah para bapak niki jenenge mayadin mayadinil ahyar. Kapan akhir ni ku dipikiri. Nek piambai dereng gadah tasdik, dereng gadah iman, niki saged mencapai tasdik, mencapai keimanan. Niki pikirane awam, pikirane wong awam. Nek pikirane wong awam niku para bapak dereng gadah dasar iman. Dasar iman dari ngenten, dasar tasdik dari ngenten. Nggih, nembe diparingi alat kali Gusti Allah jenenge pikiran. Ana pikiran khayal, pikiran waham, pikiran akal. Niki pun disiapi kali Gusti Allah. Nggih. Asale iman dari ngenten mikir-mikir-mikir akhiri percaya adanya kholik, adanya pencipta. Adanya yang maha kuasa sing jenenge Allah. Ora bapak, nek mikiri makhluk Gusti Allah, akhire percaya ada penciptanya yakni Allah, niki berarti mikir-mikir untuk tasdik. Untuk membenarkan keberadaan Allah. Nek pikiran kalih sing disebut wau tengajeng niku pikirane wong pun gadah tasdik, pun gadah iman. Jadi berpikirnya itu sudah dengan pakai pondasi, pakai dasar tasdik, dasar iman. Ngene iki sing diarani ilmu yakin. Ilmu yakin niku keyakinan yang diperoleh dengan tanda-tanda dengan bukti-bukti. Keimanan, keyakinan yang timbulnya adalah dari bukti-bukti. Bro Bapak, ngeten iki nggih si angel dipahami nggih angel si sing paling gampang nggih kados suntuk kula biyen. Paling gampang nih. Nomor siji, kalau gawe contoh. Bengi-bengi, kalau ini mboten ngerti, nek enten kebuliwat. Mboten roh, meripat kalau mboten meruh, enten kebuliwat. Esok-esok,
Jalan pagi ratan ngarepe gapura pondok niku kok enten tretonge kebu. Pada kula sampean mboten sumerep nenten kebu liwat. Lah kok enten tretonge kebu ngoten lho. Niki mesti jenengan gadah keyakinan membengi ana kebu liwat. Senajan mboten roh. Liyo sapa lho gelem gotong tretonge kebu mrene iku. Iki mesti ana kebu liwat. Nah, padahal mboten ngerti, mboten roh enten kebu liwat niku. Ini artinya adalah tasdik membenarkan tadi malam ada kebu liwat. Apa buktine? Buktine ana tretonge. Tretonge. Nomor kali kula ndamel contoh enten tiyang madosi kula teng griya ngriku. Madosi kula. Padahal jangan beten sumerep kula beten. Tapi kok lungguh teng teras. Ditakoni kali santri madosi sinten pak, madosi pak Jamal. Loh, nopo pak Jamal teng dalem, nggih. Nopo mun panggih, nggih dereng. Lah kok ngerti nek teng dalem? Nggih, buktine niki sepeda motore teng griya. Niki sandali teng ngriki. Niko mobile teng ngrika. Nek sandali ning omah, sepeda motore teng omah, mobile teng omah, niki yakin. Mungkin wong eneng lho niku lho Pak iki jenenge ilmu yakin, keyakinan yang diperoleh dengan bukti-bukti nggih. Enten bukti sandale ning omah, enek bukti peda motore ning omah, ana bukti mobile ning omah, nek ngene mesti wong eneng omah. Iki jenenge ilmu yakin nggih. Dinteni mawon dinteni mawon. Lu akhire lah kok wayahe budal sekolah metu, nggih, metu. Nyeluk, nggih, nyeluk supire, wan-wan, bahrowan. Iki mobile siapno. Nah, jangan pirang swara kula dhewe. Mripate mun nyawang, tapi dereng salaman, dereng rangkulan. Sane iki sampean nek gak gapi ngono kok gak marem. Loh, bareng pun ningali piyambak, mun krungu swarane piyambak, lah niku jenenge meningkat menjadi ainul yakin. Ainul yakin wis nyawang dhewe. Nggih. Bare bapak iku nek ning menungso enten tulisane hakul yakin. Nek wis salaman gapiyukan ngoten rangkulan nek ku jenenge hakul yakin. Nek Gusti Allah masuk kate rangkulan wi Allah. Sing mbok rangkul apane? Nah teng Gusti Allah niku teng donya niki pertama ilmu yakin niku wau. Dari bukti-bukti makhluknya ana langit, ana bumi, ana isine langit. Lah ya to sakmono suwene aku urip gak tau weruh sing jenenge bulan sampai sengenge tabrakan. Gak tau weruh. Bintang yang satu sama yang lain tabrakan yo gak tau weruh. Padaku kuwabeh padha mlaku di porosnya sendiri-sendiri. Kok gak tau tabrakan? Pur bapak nenten jeneng lintang ngalih clorot ngoten niku lho. Lho, iku ceblok iku neng ndi iku? Tahu wae ceblok ning ngarep sampean jelegur ngoten. Lain lintang ngalih lho clorot lho. Ning Pak jelegur kok ya gak tahu krungu. Nggih. Yang teng sing cedhek kali segoro ya gak tahu krungu ana lintang ceblok ning segoro. Nah, waro bapak niki dipikir-pikir nggih. Akhire terus duwe keyakinan iki kabeh mesti ana sing ramut, iki mesti ana sing gawe. Sing gawe ku mesti pinter, sing gawe mesti bijaksana nggih.
Mbok ndak teruse. Iku kari golek iku jenenge sapa? Ngoten. Oh, Bapak niki lajeng dateng keyakinan, keyakinan. Namun dadi kiyak wis yakin nek ngono bumi nek sing gawe Gusti Allah, bumi sing gawe Gusti Allah, langit saisine sing gawe Gusti Allah, iku jenenge wis duwe dasar tasdik. Wis duwe dasar iman. Niki jenenge mun ilmu yakin. Karek munggah, karek munggah. Lah munggah niki para bapak, niki ada beberapa persyaratan yang harus dilalui. Mergono posing nyawang hadrotilah. Hadrotilah ku kawasan tentang Allah. Kawasan tentang Allah. Ku gak bisa dilihat dengan mata kepala mboten saged. Sagede disawang nganggo mripate ati. Lah supaya mripate ati ku saged awas iso ndelok barang-barang sing gaib niki dos pundi. Wah, iku perjalanannya jauh. Wur bapak perjalanane adoh. Wene ku perjalanan siji kudu martabati taubat. Taubat niku kudu tobat sing nasuha, sempurna tobaté. Nek pun bar melintasi martabati taubat baru melintasi martabatul istiqomah. Istiqomah salate, nggih. Istiqomah wiridé. Istiqomah oleh merangi nafsu, istiqomah oleh tawaduk maring Gusti Allah, istiqomah oleh merasa kabeh ku anugerahi Allah, istiqomah rasa takut kepada Allah, istiqomah rasa takut kalau sampai imannya dicabut oleh Allah. Wah, itu banyak istiqomah, istiqomah sing kudu dilakoni. Pro bapak mboten kok istiqomah salate tok. Istiqomah salate tok men kula njenengan tasih adoh. Nggih. Tasih adoh. Kanjeng Nabi nek muruki bolak-balik kula aturaken jenengan istiqomah salate tok niku minimal ku 50 rakaat. Nggih. Sedina sewengi kula 50 rakaat. Sing pitulas rakaat salat fardu. Lha nek sing dilakoni fardu tok ya namung pitulas. Nggih. Dereng qobliyatas subuh, dereng. Salat duhane berapa? Qobliyatah duhur berapa? Ba'diyatah duhur berapa? Qobliyatal asar berapa? Qobliyatah maghrib berapa? Ba'da maghrib berapa? Qobliyata isak berapa, ba'da isak berapa, sholat tulil berapa. Ini padahal panjenenganku sik fardune tok. Ya nek pinuju khususiah wae ana sunate. Nuwun sewu lho iku nembe istiqomah sholate. Belum istiqomah yang lain. Istiqomah tawaduk sing kula aturaken niku wau. Istiqomah merasa anugerah. Dadi sembarang sing kita lakoni hanya anugerah Allah. Kula sampean duwe iman hanya anugerah Allah. Kula sampean saged ngaji hanya anugerah Allah. Niki kudu istiqomah terus jerone ati. Khosyah, khosyah ku istiqomah, khosyah, khosyah itu takut pada Allah dan berbuat sesuatu untuk menghindari yang ditakuti. Iku njenenganku kudu duweni sifat wedi, wedi nek sampai imanku dijabut Allah. Aku wedi nek sampai rahmati Allah dijabut ambek Gusti Allah. Aku wedi nek fadhole Allah dijabut ambek Allah. Iku kudu ana rasa takut terus. Nggih. Loh Bapak, niku merasa takut yang terus-menerus niku jenenge kudu enten isi komae. Isi koma, isi koma. Nek badane perjalanan isi koma, enten satu perjalanan lagi, jenenge martabatut tahdib. Adalah tingkatan pembersihan hati. Pembersihan hatiku yang harus siji kudu nyepi, uzlah. Nggih.
Konjengan mboten nate uzlah. Nggih. Nomor loro kudu meneng, ora ngomong nek gak perlu. Ora ngomong nek gak ana manfaate. Nomor telu kudu luwe. Panjenengan sedaya gak kuat luwe. Kula nggih luwe kok yai, mangan ping pira? Namung ping 3. Namung ping 3. Luwe mboten kuat. Melek bengi nggih mboten kuat. Wong cek jam sepiro, ngene ya wis ngantuk lho nggih jamen ku piye lho. Lu melek bengi niku papat niki rukune thariqah. Nanti kapan wis masuk di dalam tingkatan yang ketiga, itu baru masuk thariqah yang sesungguhnya.

Ini sampai pun dumugiriku niku baru, mata hatiku baru awas. Matane atiku baru cemerlang seperti mutiara, seperti cermin. Nah, kaya seperti cermin, nanti baru akan bisa melihat af'al Allah. Terus meningkat baru bisa melihat sifat Allah. Nanti baru bisa melihat asma Allah, baru bisa melihat zat Allah. Nah, niki para bapak perjalanan-perjalanan sing butuhaken berpikir. Niku pikirane salik sing saka ngisor mendhuwur. Nek pikirane sing majdubin nggih, niku langsung mata hatinya diwuruhno Allah. Para bapak biasa nek wis nikmat ning kene gak gelem mudhun wong niku. Nek wis penak ku gak gelem mudhun. Nah niki mudhun iki mbutuhaken pikiran. Jenenge fikratu tadali, pikiran untuk menurun. Para bapak sak niki nggih kula wastani nggih tebih kita badhe tajalil af'al, tajalil sifat. Winginane kula aturaken tiyang thariqah sak niki. Niki nggih paling-paling menambah aktif beribadah. Nggih. Menambah aktif ubudiyah. Ubudiyah niki mawon si abot estu. Nah ibadahku penggawean sing dilakoni gauto lahir niku jeneng ibadah. Kulon jenengan saat niki ngaji, iku jeneng ibadah. Mengke subuh, sholat jamaah subuh, iku jeneng ibadah. Para bapak, terus adab tata krama ning jurune ati iku jenenge ubudiyah. Dadi aku bisa ngaji ngene iki ora kok saka dayaku, ora saka kekuatanku, tapi ini adalah fadl dari Allah. Lah rumangsa ngoten iki lho, iku jenenge ubudiyah. Krana iki fadl dari Gusti Allah. Dadi ora pantes aku ku njaluk imbalanku gak pantes. Wong ibadahku dhewe iki sedakoe Gusti Allah. Ora ngocen wingi. Mulane gak pantes njaluk imbalan. Nggih. Niku jeneng ubudiyah. Tata krama ning ngene Gusti Allah ku jeneng ubudiyah. Nah, para bapak ibadah ubudiyah. Ibadah ubudiyah. Terus niku fadl minallah. Fadl minallah. Dan niku mun sae. Jadi dalam kita mengikuti thariqah niku ada peningkatan ibadah, peningkatan ubudiyah niku mun sae. Kula kinten kok sampai jarang tekan makrifat Allah, sampai tekan majdub barang niku. Ya enten tapi jarang. Terutama sing paling bagus peningkatan akhlak. Peningkatan akhlak. Menurut bapak, winginane kula terangaken sadurunge mlebu thariqah biyen ku muring-muringan. Kopi kurang panas muring-muring. Ngombe teh kurang legi muring-muring. Nggih. Didangno beras kemrotok muring-muring. Nggih. Digeno jangan kurang asin muring-muring. Nggih. Oh muring-muring tok. Lu bareng wis mbutuh nikah wis biat kok alhamdulillah bapak Isaki gak tau muring-muring. Mesem terus. Yo tak dangno jemek iku yo alhamdulillah. Alhamdulillah to Pak E, biyen-biyen kok muring-muring sampean. Lah yo nek sego jemek niku kok untuku rodok ngasu, gak patek mamah ngono.

Tak gawe ini kemerotok ya panggil alhamdulillah. Ini ku jeneng meningkat akhlak ini. Alhamdulillah, alhamdulillah tuh Pak Ebian yang ini kok muring-muring sampean. Aku isbar biat, alhamdulillah. Di kemerotok, alhamdulillah. Jadi manganku ke ake-ake, setengah piring wis waret. Di jangan kasinen ya alhamdulillah, alhamdulillah, saitik wis krosok. Dene turane duweno tangga nek gak duweno cek dadi blendrang. Alhamdulillah. Kurang asin, kurang pedes sing ngono alhamdulillah. Iku piringku tak beki jangan yo gak kepedesen, gak kasinen. Dene pom pengen gaduh tak gaduh yo ora kasinen lho. Alhamdulillah terus nggih. Niku jenenge akhlake niku meningkat akhlake. Padha bapak sing biyen niku medhit, medhit ki ponakane mleki. Niku bar biat kok dadi loman. Biyen niku kapan Jumatan ku gak tau blas nyemplungi-umplungi masjid iku. Senenge ngereti tok ngono. Saiki ya titik-titik nyemplungi ya 100 ya diwuncalna ben krungu klothok. Sese yo ngiseni 500, sese ngiseni 1000. Ku jenenge meningkat ben iku meleki. Saiki dadi rada luman. Tahun iki 1000-1000 nek ngisi ben Jumat. Tahun iki, tahun depane nek ngiseni 5000-5000. Nah ngono. Nek buyen nganti saiki panggah nyatus. Terus iki gak ningkat-ningkat. Dan ini para bapak hasilnya wong ibadah tengah ini ketoknya tengah halak. Ketoknya tengah halak. Ben kalih tonggo, kejemi gak karuan. Saiki nopo sabar, karo sopoknya sabar. Ben ambik buruh, Masya Allah. Senengane ngani ngaya. Bapak pirang-pirang TKI dianiaya ambik curakan. Lah suwe-suwe kok juragan kok ora wis mlebuto rika kok ngono. Wis sabar malah gelek ngewehi sangu barang. Nah niki. Lah saka loman dhewe ku ana bertingkat para bapak. Saka loman ku bertingkat ana tingkatane tingkatan saha. Nggih. Saha sahowah. Nggih. Napa tingkatan sahowah niku? Ngewehi nek dijaluki. Terus jangan bolak-balik dijaluki ambek panitia rojabiah ngono. Di beras sekilo-kilo weh no to. Mau rak ngono Pak Lut. Di 10 kilo ya terno to. Iku jane dijaluki. Dijaluki panggah gak ngewehi. Iku jenenge meleki. Weh dijaluki pancet gak ngewehi. Yen duwe beras nek sekilo rong kilo nang omah yo ana, tapi maneman diwehno. Niku jenenge mlegi. Lah wis biat wirang taun, ya wis 20 taun jane wis. Terus bapak, iku dari segi sakok, sakok iku ngewehi nek dijaluki. Kados niku umplung moro niku jenenge sampean dijaluki umplung moro niku. Gelem nyemplunge mergo dijaluki. Kok upama iku kotake didelen njaba kono gak diubengne kira-kira gak ana isine kira-kira. Lah mergo diubengne diseni ku jenenge saha luman. Ana wong ngemis mara njaluk dibayi ku jenenge saha luman. Dadi luman iku mau memberi kalau diminta lebih dulu. Nggih. Lah sing iki tuh meningkat, meningkat dadi jud. Aljud niku luman. Luman bagaimana ngewehi walaupun ora dijaluki dhisik. Nggih. Masa ora dijaluki ya ngewehi. Krungu kabar kapane tak blas ono alpono rejepan. Rejepan ku ono santunan fakir miskin berupa beras, berupa uang, berupa pakaian layak pakai.
timbang mumbruk klambiku ning lemari sampe gak sedeng-sedeng, wis tak jupuk sebagian tak terno merono ben digawe fakir mesin sebab sik layak pake. Sampeyan gak dijaluki, tapi mun ditata dhewe diteraken tengene Muhibin. Iki bungkusana Kang, engko diwehno ning fakir miskin. Nah, iku jenenge jut, ora dijaluki wis kirim. Nah, para bapak semanturugi jangan kagungan apa sing jenenge terong jere Pak Lut. Apa sing jenenge kates niku ya kenek digawe jangan. Apa jenenge markisa. Sing biasane kangge lodeh niku lho no, markisa. Ye, ning omah mumbruk ora ana terno kono ning Maghribin. Saki usume apa sing jenenge iku napa nangka ting grandol tewele. Paling ning omah ya ora digawe kono, senggrek ana kono tewel-tewel teraken ngono ning Maghribin. Pendek Maghribin niku santiku sembarang doyan niku. Barang doyan. Pemane nek wayahe ngene iki, wayahe kerja rojabiah wis pendek dimasak napa lep-lep ngono. Nah, kula bapak niki tanpa dijaluki wis ngerti dhewe lho. Ngerti jenenge jut. Jenenge jut nggih. Tanpa dijaluki wae jut. Di niki peningkatan niki pun suwae kok sampe tekan awas bala, awas apa? Gak nyampe. Jadi kekuatan ibadah dan ubudiah kita untuk melihat Allah itu jauh. Masih jauh. Jadi peningkatan akhlak ini pun bagus. Badannya saking jut niku munggah malih jenenge karom. Karom niku bapa bapak, kalau memberi sangat memuaskan. Kalau memberi tidak peduli berapa yang diberikan dan tidak peduli siapa yang diberi. Sopo wae nggih. Mboten peduli pira sing diwehno. Pira ku sak ngakeh gak peduli kuduwehno sopo wae niku jenenge karom. Para bapak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ngendikan, aku wusul ning Gusti Allah iku ora kok sebab salatku wengi. Ora kok sebab posoku awan. Tapi aku wusul maring Gusti Allah sebabe perkara telu. Siji bil karomi. Sebab sifat dermawan, nggih karom. Memeluru wabitawadu'i tawadu' andab asor nomor telu bi salamat di sodri. Salamat niku selamat sodri niku ati. Ati ini selamat soko penyakit. Al-Karom. Di Al-Karome Sabdul Qadir Jailani winginane klaturaken jenengan. Ono musuh siji, musuhi Abdul Qadir Jailani, iku besok bakal loro. Loro ku gano tambane, tambane ku kudu atine jaran, 40. Ora sembarang jaran, kudu jaran sing ulese abang semuireng. Ora sembarang jaran sing ulese abang semuireng. Turone ku kudu lemeane sutra, kandange kudu kandang emas. Para bapak, para ibu, pengane golek nggih. Jaran sing jumlahe 40 ulese ireng semu abang digawene kandang saka emas, lemeke turu sutra. Niki badhe diwehne wong sing musuhi. Jangan tau wae wong sing musuhi. Mesti muni kok encu. Niku bakal ngusui penyengane akhire bakal loro isane waras kudu mangan atine jaran sing modele kaya niku wau.
Akhirnya piyambake koleksi jaran, ngumpulaken jaran, model kaya ngeten digawe no kandang emas. Lemeke turu nganggo sutra. Tenan enten wong sitok musuhi tenan loro temenan. Warase kanggo niku. Akhirnya dus pundi bareng ngoten ngakui nek penyengane iku termasuk wali. Akhirnya terus biat dadi murite. Lho ngoten para bapak. Ku jenenge karom. Nggih. Kajudune contoh karom malih, Pak. Enten tiang jaler masuk masjid. Iki cerita niku diceritakan Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Enten tiang sembayang teng masjid ngeten. Piambai betot tas. Tas ini ki isine duit dinar jumlahe 1000. 1000 dinar. Para ibu lan para bapak, dinar iku sekeping duit emas iku bobote 4 gram. Kapane emas sak niki 1 gram 250.000 berarti 1 dinar niku nilainya 1 juta uang Indonesia. Nek jumlahe 1000 dinar berarti nilainya 1 miliar uang Indonesia. Wah, bapak niku diadai tas. Terus sembahyang teng masjid. Teng semejit niku enten tiang malih sing sembahyang malih jenenge Ja'far. Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq tapi Ja'far Shadiq sing Ja'far adike Ali bin Abi Thalib. Sanes putune Ali bin Abi Thalib. Mugo Sayyidina Ali bin Abi Thalib gadah adik jenenge Ja'far. Niku saking temene wong disebut As-Shadiq, Ja'far Shadiq. Sayyidina Ali nggih kagungan putra jenenge Husain. Husain gadah putra Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin gadah putra jenenge Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir gadah putra jenenge Ja'far Shadiq. Niki aja kliru nek sebutan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq sing endi? Tunggule kaya Abdurrahman, kok Abdurrahman di? Apa Abdurrahman Wahid, apa Abdurrahman Usman? Lalu kan itu Abdurrahman juga keliru. Niki podo Ja'far Shadiq bin Abi Thalib. Sana Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir. Teng masjid niku wonten namene Ja'far As-Shadiq niku nggih salat teng masjid. Lajeng krono tase niki mboten dideleh ngarepe leh sembahyang. Oh bapak, jangan lek sembahyang teng masjid, masjid mampir masjide wong. Nggih. Niku tase aja dideleh mburi. Deleh ngarep. Nggih, deleh ngarep. Kesane sembahyange saged khusyuk. Napa malih kapan masjid pinggir dalan gede, musola sanding dalan gede, katus musola kula teng sambung, nikin gawa tas, gawa mawon lebu njering langgar, aja dele njobo, nek ana wong liwat. Nah, niki tiang niku tiang jare mboten disebut jenenge, niku sembayang tasi dideleh mburi. Akhirnya tasi niku ical. Tase niku ical isine duit 1 miliar. Nggih. Kurs uang Indonesia. Nggih. Lah ya lunga kok nggawa sangu sakmono kae. Nggih. Lha padahal sing teng masjid ku sing enten namung Ja'far As-Shadiq niku adike Sayyidina Ali. Akhire tiyang niku gandoli Ja'far Shadiq digandoli. Lho sampean kula napa kok gandoli kula? Tas kula ilang, enten isine duit. Padahal teng masjid niki namung sing enten namung jenengan. Nggih. Pak, nek sampean ora jipuk didak wong ngono, sampean ya napa? Nggih. Tak tempiling benjut ndasmu ngono.
Beriku Ja'far Shadiq mboten muring-muring. Teng masjid iku sing ngenten namung jenengan. Tas kula kok ical. Padha ya ora ketok le nggawa mlayu ya ora. Namung jenengan sing ngenten. Nggih. Pira isine tase? 1000 dinar. Wis entenono. Kundur, Pak. Nggih. Kundur njupuk dhuwit 1000 dinar. Niku Ja'far Shadiq niku njupuk dhuwit 1000 dinar. Digawa teng masjid malih. Nah, dhuwit 1000 dinar tak ijoli. Masya Allah. Ya, ayo sapa sing iso niru ayo ngacung. Barang ilang-ilang karepe dhewe. Nggih. Ja'far Shadiq mboten melu napa-napa kon ngijoli. Niki tunggale lare ngaji teng langgar kula. Lari ngaji langgar teng langgar kulo sepeda hilang lah kok kulo kan ngijoli misal naik ngaji gak bayar lu sepeda hilang sebrunun diwi lu jali ijoli bu sama ni joli bu beda anak kulo hilang ya di joli be ibu sakno lagi Ja'far Shadiq kundur dari garis sepeda ini piro beda ini buatan pak sak miliar mendet kundur tengene dalam digoreng masjid iki nah tak ijoli duitmu pun pak dongeten terus wangsul petui kanca-kancane guyon mek kancane guyon iki lo tasmu iki lo tasmu lo kok mau jupuk penyen tak gudo, kowe tak gudo gitu. Ya Allah, per bapak nek cara sampean ndes pundi? Kok duwite dibalekno? Wong karuan tas e ji utuh duwite sik utuh. Kok mbujuk to Kang, kowe tak gudo tajak guyon ngono. Lho padahal aku kadung duwei karo Pak Ja'far iku mauwe. Akhire dateng masjid malih dibalekno. Pak Ja'far niku kula wangsulaken jebule tase dipendhet kanca kula guyon. Wis ora peken. Dhuwit niku kadung metu saka tanganku ora kena bali. Ayo. Apa sing iso niru? Iku jenenge karom. Para bapak niku jenenge karom. Oh sabet dumugi jut menpun suai menpun suai. Jadi dadi wong kepenyedhek Gusti Allah ningkat ibadah ya ningkat akhlaki ningkat. Biyen iku nek nyambut gawe ku jlebut sampai tinggal salat nggih. Saiki nyambut gawe ya nyambut gawe wae salat ya salat. Iku jenenge meningkat. Ora bapak satu cerita malih. Wong sing dhuwur ku ngeten iki. Tiang Baghdad seorang raja yang terkenal adil, rakyate makmur jenenge sinten? Ngun? Pokok kapan ceritaku biasane ku gandengan mbek Abu Nawas. Sinten Harun Ar-Rasyid. Oh, niku pun cerita terkenal Harun Ar-Rasyid Raja Baghdad. Niki gesange niku seperiode kali Imam Malik. Imam Malik niku lahir tahun 93, wafati tahun 179 wafati. Dan niku si periode kali Imam Malik niki Harun Ar-Rasyid. Wabeh raja-raja niku nggih kebiasaane gadah garwa selir, nggih mboten. Ana garwa pademi, garwa sing asli, ana garwa sing selir. Niku kan kuadah, masa mojo pait nggih gadah, nggih garwa selir. Raja Mataram nggih garwa selir gadah. Kabeh raja-raja gadah garwa selir. Garwa selir. Nah, para bapak, Harun Ar-Rasyid gadah amat kuwatah.
Amat niku nggih meh padha mun kali garwa selir ngoten niku. Amat, Amat iku budak wedok dituku. Tapi kenek dikumpuli, nggih. Nek dikumpuli duwe anak, anake merdika. Iku berarti ya putrane raja niku, nggih. Niki jenenge putra raja dari ibu selir. Dari ibu selir. Ora bapak lho Amat ini ku kuatah. Ini Amat mboten terbatas empat, mboten sing terbatas papat itu garwa padmi. Garwa padmi ku terbatas papat. Dene liyane tambahan Amat-Amat pirang-pirang. Lho bapak nggih. Garwa selire Raja Fahad niku pira? 200. Dengone kupi. Jarine kabar-kabare wong kono, bendino Raja Fahad ku mangan cempe sitok. Cempe sitok. Cempe sing cek gembuk ngotane ku sing cek cilik ngotane ku sitok. Masyaallah. Bapak, lah Harun Ar-Rasyid niku badhe milih garwa seliriku saka Amat-Amatku dipilih. Dipilih, diuji sing akhlake bagus. Wongku kapane akhlake bagus? Akhlake bagus iku dadi parek. Pengenane monggo terangan kenjenengan nek ibadah iku ujung-ujungnya pahala. Tapi ini adab tata krama ujung-ujungnya adalah pendekatan. Cedek ambek Gusti Allah. Loh bapak, oleh nguji Harun Rasyid endi sing tak pilih iki? Sing dadi garwa selir. Ku wayu-wayu para bapak agi sampeyan nyak napa? Nggih, tiyang Irak yang Baghdad itu masyaallah cantik-cantik. Napa male sik perawan? Di antara Amat-Amat niku enten Amat sing Sauda. Sauda itu namanya Amat yang berkulit hitam. Qabihatul mangdari, nggih, berburuk rupa. Nggih. Saged bayangaken Amat nggih berkulit hitam, berburuk rupa. Ini dibanding kali kanca-kancane wadoh. Kapan kumpul jen kuwetok para bapak, kuwetok genah wong irenge kaya ngono. Wireng ati rupane elek pisan. Terus diuji kali Harun Ar-Rasyid disebari duit dinar. Duit sak bokor niko nggih disebarno payur tengarepe Amat-Amat rebutan. Muhammad kabiku rebutan. Terus pun ini mboten rebutan. Wong satu keping, ini sama dengan 1 juta. Ini ku sak bokor jumlahnya. Kira-kira oleh 100 keping, tok pun bintang 1 juta. Rebutan. Oh bapak, rebutan. Lu sing jariatun sauda'u qabihatul mangdur. Niku namung nyawang tok sing disawang mboten dinare, sing disawang ku Harun Rasyid. Disawang ngoten. Cerung saiki, kamu kok memandang saya kok seperti itu? Nyawang tok. Lah ditakoni Mas Rasyid, jaria dalem, kamu kok gak ikut mengambil itu dina-dina yang saya sebar? Kok hanya melihat saya? Jawabane nggih Gusti, pancen Amat-Amat niku sedaya tujuane pancen dinar. Nek awakmu tujuane sing gadah dinar. Lho, gadah dinar. Harun Rasyid ku tertarik dengan jawaban itu. Iki jeneng wong gak kedunyan iki. Wong gak kedunyan. Para bapak iku nek diunggahno dhuwur. Amat iku jenenge budak-budak wedok. Harun Rasyid jenenge Gusti. Iku nek dijelasno jelas ngono, Amat iku hamba Allah.
duwe Gusti jenenge Allah. Dadi sing dipandeng ku duduk donyane Gusti Allah, tapi sing dipandeng Allah. Nggih. Ya kula jenengan jajale, ya kula. Sing dipandeng apa donyane apa Allah? Kira-kira besok kowe pilihan ana nyebar dhuwit sampean pilih pundi? Apa pilih Allah apa pilih dhuwit ya ayo. Arepe dijajal lho sampean lho. Nggih. Bakale nek antum dhuwit lho. Nek sampean milih Allah mesti gak gelem. Iki duit apa? Mboten. Lah iku disebar iku sebar ora gelem jupuk duwite nyawang mbek nyawang Harun Rasyid. Kamu kok mandang aku seperti itu, kok gak ambil itu dinar-dinar yang saya sebar. Tujuan mereka memang dina, tujuan saya bukan apa panjenengan. Niki tertarik, harusnya tertarik. Karena adabnya seperti itu, jadi parek fakor robaha ilaihi. Korobaku dicedek, no. Mari cedek, ya ku sing diambil sebagai putri, napa jenenge garwa selir. Lah kok milih sing wireng, sing elek rupane. Mergo atine bersih. Saki golek bojo kok sing ayu, tok, no. Masa gak patek salat, ya Allah, akhirnya dirungu kali raja-raja yang lain, raja Syria, raja Mekah, raja Madinah, raja-raja, raja Syam. Krungu nih Harun Rasyid itu lekuk mencintai amate sing sauda. Nih habatu sauda pengen nek kanggo jamu. Ini jari atau sauda apa yang kena kanggu jamu kira-kira. Ini habatu sauda dawa uniku lidak. Cinten ireng kanggu bat segala penyakit. Habatu sauda aku cinten ireng. Ini jari atau sauda. Iku akhirnya ini podo ngelokno. Jadi ada beberapa surat, ada berapa ngelokno. Sing ngelokno Harun Rasyid. Lah iya kok terima. Golek jariatun sing sauda, sing kopi hatul mangdori, sawangane gak nyenengno. Akhirnya Harun Rasyid bijaksana, tapi surat undangan, raja-raja ini ku diundang kabeh, diundang, dijak pesta bersama, dijak pesta, won bareng mun ngumpul kabeh, teng kerajane Harun Ar-Rasyid. Wamat-amat itu diceluk kabeh. Amat siji disukani bokor. Bokor wadah. Bokor tidak sembarang bokor, tapi bokor bahannya dari mutiara. Kalau bapak raja biyane sugi ngono iku. Bokor kok saka mutiara. Ngeten iku lho, gelas kok saka mutiara no ya apa ya. Ku saka mutiara dhewe sitok. Wei sitok diceluk sitok ngoro wei pokor saka mutiara bantingan ben pecah dikonokno ambek Harun Rasyid bantingan ben pecah didelak-delok eman-eman mboten dibanting ya wis kono ngriku atus lungguh nggih B teko maneh sing jenenge B sukane bokor malih bahane napa mutiara. Bantingan ben pecah. Dilangilingi. Ngene dibanting rak ya iman-iman. Ngriko pisan lungguh teng ngriko. Celuk imane sampai ringkete crita ngene ku jari atun sauda niku keri dhewe tekan. Diceluk keri dhewe. Maksudnya niku raja-raja ben mecek ben nyekseni tingkai. Hei, kene jariatun sauda brede. Ono, moro. Nggih dilungi bokor. Nggih, bahane saking mutiara. Bantingin ben pecah, banting temenan perwo pecah. Nggih. Wahai raja-raja, coba kamu lihat tingkahnya lain dengan yang lain tadi. Tingkahnya gak podo. Coba saya tanya dia. Jariah,
Kenapa bokor mutiara kamu banting sampai pecah? Gusti.